0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Setboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlok. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV rumahnya dangdut channel 29 ada DMD panggung rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31 rakyat bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat.

sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kain sutra bermotif indah
1: dipakai megah oleh para santri.
0: Selamat datang di acara wisuda Tasbih Baitul Quran melahirkan generasi Qurani.

0: Yang terhormat Bapak Bupati Pinerang.
1: Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinerang.
0: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinerang.
1: Ketua Basnas Kabupaten Pinerang.
0: Camat Watang Sawito.
1: Kapolsek Watang Sawito.
0: Lurah Salo.
1: Babinsa dan Babin Kamtipmas.
0: Kepala Lingkungan Salo.
1: Kepala UPT SMP 4 Pinerang.
0: Kepala UPT SD Negeri 8 Pinerang.
1: Kepala UPT SDN 5 Pinerang.
0: Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Tepo.
1: Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Pinerang.
0: Kepala Rutan Kelas 2B Kabupaten Pinerang.
1: Tokoh agama, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.
0: Pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran 1, 2, dan 3, Guru Ta Dr. Haji Sulaiman Mila SAG MA dan Ibunda Haja Hanifah Nara Esos MM.
1: Muakif Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran 1, Dr. Andas Haji Masru Ali MM dan Ibu Dr. Anda Haja Andi Nurhayati Tama MSI.
0: Muakif Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran 2, Haji Fadil Amri sekeluarga.
1: Muakif Masjid Pondok 2, Haji Haruna sekeluarga.
0: Tim Paskas Kabupaten Pinerang.
1: Para pembina, guru, staf, MTS dan MA Tasbih Baitul Quran.
0: Seluruh orang tua santri dan santriwati Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran.
1: Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran.
0: Serta tamu undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu.

0: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
1: Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yalah Nabi, sebagai rahmatan lil alamin minadh dhulumati ilan nur. Acara pelepasan peserta didik santri kelas 12 Madrasah Aliyah dan kelas 9 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Sidrap.
0: Wisuda tahfiz Al-Quran dan wisuda capaian santriwan santriwati Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Sidrap.
1: Adapun visi misi Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Sidrap.
0: Visi: menciptakan generasi Quran yang kreatif dan bermanfaat untuk umat.
1: Misi: menata kehidupan generasi muslim yang beriman dan berakhlak mulia.
0: Setiap santri wajib menghafal, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran.
1: Dan adapun visi misi Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Tasbih Baitul Quran.
0: Visi: menciptakan generasi Quran yang kreatif dan bermanfaat untuk umat.
1: Misi: menata kehidupan generasi muslim yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia.
0: Sebelum kita melanjutkan rangkaian acara pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Ahmad Nur Kabil, santri Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran 1. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat.

السلام عليكم.

والله بما تعملون خبير.

فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ahmad Nur Kabil, santri Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran 1. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih.
2: Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Ustadz Muhammad Nur Fajri R, SPD, MPD, GR, selaku wakil pimpinan Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat.

Ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara wisuda tahfiz Al-Qur'an dan pelepasan santri kelas 9 dan kelas 12. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai majelis yang bermanfaat, membawa ilmu yang berguna serta mempererat tali silaturahim di antara kami semua. Limpahkanlah kepada kami kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Jauhkanlah kami dari segala rintangan dan halangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Muhaimin. Jadikanlah setiap langkah dan usaha kami ini sebagai ibadah yang bernilai pahala di sisimu, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami serta para guru-guru kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itulah tadi pembacaan doa oleh Ustadz Muhammad Nur Fajri R, SPD MPD GR. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih.
1: Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Ustadz Irwan Ramdar SPD. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takzimi dan yang kami muliakan, pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran 1, 2 dan 3, Gorta Dr. Haji Sulaiman Millah SAG MA dan Ibunda Hajjah Hanifah Nara SOS MM. Yang terhormat Bapak Bupati Pindrang atau yang mewakili beliau, dalam hal ini Bapak HM Aswin SIP MSI CGCAE sebagai staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang, yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Pindrang, yang kami hormati Camat Watang Sawito, yang kami hormati Lurah Salo, yang kami hormati Babin Kamtipnas Kelurahan Salo, yang kami hormati Muakif Pondok 1 Bapak Dotandes Haji Masyur Ali MM dan Ibu Haja Andi Nurhayati Tama MSI, yang kami hormati Muakif Pondok 2 Haji Padil Amri sekeluarga, dan yang kami hormati tokoh pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Dan untuk bapak, ibu, orang tua, wali santri sekalian dan anak-anakku wisudawan wisudawati yang kami hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, begitu pula kekuatan untuk melangkahkan kaki kita dalam mengikuti acara wisuda tahfiz Al-Quran dan pelepasan santri kelas 12 Madrasah Aliyah dan kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim.

sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin minaz zulumati ilan nur. Bapak Ibu hadirin sekalian, tamu undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya selaku panitia untuk menyampaikan beberapa laporan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu acara wisuda tahfiz Al-Qur'an dan pelepasan santri kelas 12 Madrasah Aliyah dan kelas 9 Madrasah Tsanawiyah. Adapun yang akan diwisuda dan dilepaskan pada hari ini adalah berjumlah 83 wisudawan wisudawati. Madrasah Aliyah berjumlah 32 orang. Madrasah Tsanawiyah berjumlah 51 orang. Adapun yang diwisuda untuk kategori 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, 25 juz dan 30 juz, keseluruhannya berjumlah 45 orang. Santri yang diwisuda 5 juz sebanyak 6 orang santriwan dan 9 orang santriwati. Santri yang wisuda 10 juz sebanyak 8 orang santriwan dan 2 orang santriwati. 15 juz sebanyak 3 orang santriwan dan 7 orang santriwati. 20 juz sebanyak 1 orang santriwan dan 2 orang santriwati. 25 juz sebanyak 1 orang santriwati dan 30 juz sebanyak 3 orang santriwan dan 3 orang santriwati. Selanjutnya, Bapak Ibu tamu undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin kami menyampaikan juga beberapa prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh anak-anak kita selama tahun ajaran 2025-2026. Yang pertama dari MTS, tingkat MTS atau Madrasah Tsanawiyah, alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak kita berhasil meraih juara satu di bidang akademik, itu Olimpiade Madrasah Indonesia dalam bidang matematika dan mewakili Kabupaten Pindrang untuk ke ajang tingkat provinsi di Makassar. Di bidang keagamaan, alhamdulillah anak-anak kita juga berhasil mendapatkan juara satu Hibzil Quran juz 30 di kegiatan ajang Matic Wonderland di SMA 11 Pindrang. Kemudian juara 2 Hibzil Quran juz 30 di ajang Matic Wonderland semasa SMA 11 Pindrang. Kemudian berhasil meraih medali perunggu tingkat nasional pada ajang Islamic Student Olympic bidang studi agama Al-Quran dan Hadis. Kemudian di bidang ekstrakuler Bapak Ibu, anak-anak kita juga alhamdulillah berhasil meraih beberapa perlombaan. Yang pertama, juara satu lomba menaksir tinggi di ajang Scott Festival Kreatif di SMK Negeri 1 Pindrang. Juara tiga lomba pioneering pada Festival Scott Kreatif SMK Negeri 1 Pindrang. Dan juara tiga lomba cerdas cermat Scott Festival Kreatif di SMK Negeri 1 Pindrang pada acara ekstrakurikuler kepramukaan. Dan selanjutnya bidang Palang Merah Remaja, anak-anak kita juga aktif mengikuti organisasi PMR dan alhamdulillah baru-baru ini berhasil menjadi juara satu dalam ajang lomba Gepsen keempat di SMK 8 Pindrang, juara dua lomba traveling putra, juara dua lomba cerdas cermat, juara dua lomba tenda, juara tiga traveling dan juara tiga lomba defile. Dan adapun pada kegiatan poseni madrasah yang baru-baru kita lakukan di Kelurahan Tepok, alhamdulillah untuk Madrasah Tsanawiyah berhasil menjadi juara satu lomba mars madrasah, kemudian juara dua lomba tarik kreasi dan juara dua lomba lari 100 meter putri. Untuk prestasi-prestasi anak-anak kita di Madrasah Aliyah, alhamdulillah berhasil meraih juara runner-up 1 duta pelajar tingkat provinsi, setingkat provinsi. Kemudian juara 3 lomba debat tingkat SMA-SMK se-Kabupaten Pindrang dan Parepare. Kemudian juara 1 darah daing se-Kabupaten Pindrang. Juara 2 Olimpiade Madrasah Indonesia mata pelajaran ekonomi tingkat Kabupaten Pindrang. Juara 2 Olimpiade Madrasah Indonesia mata pelajaran geografi

tingkat Kabupaten Pinrang. Juara dua, Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA se-Kabupaten Pinrang. Juara satu, ranking satu integral tingkat SMA SMK se-Kabupaten Pinrang. Juara dua, desain poster tingkat SMA SMK se-Kabupaten Pinrang. Kemudian juara satu, Lomba Tadarus dalam kegiatan Proseni Madrasah se-Kabupaten Pinrang. Juara satu, Lomba Pidato dalam Proseni Madrasah se-Kabupaten Pinrang. Kemudian juara tiga, Lomba Pidato dalam Proseni Madrasah se-Kabupaten Pinrang. Dan juara satu, Lomba Nyanyi Solo Proseni Madrasah Kabupaten Pinrang. Dan izin kami sampaikan juga, alhamdulillah anak-anak kita di Madrasah Aliyah beberapa lulusannya diterima di beberapa perguruan tinggi ternama. Antara lain adalah Universitas Negeri Makassar, alhamdulillah ada dua orang yang lulus melalui jalur SNBP, tiga orang lulus di kampus UIN Alauddin Makassar melalui jalur ESPAN PTKIN, 11 orang di kampus IAIN Parepare, dan 5 orang lulus di kampus Universitas Hasanuddin Makassar, dan 1 orang di Universitas Tadulako Palu. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ucapan terima kasih dari panitia kami ucapkan sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman guru, staf, dan juga para tamu undangan, orang tua wali santri yang hadir pada hari ini sehingga acara kita ini bisa terlaksana sampai hari ini. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini terdapat kekurangan-kekurangan maupun hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami selaku pembina, selaku panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebenar-benarnya, sebesar-besarnya. Demikianlah laporan kami, panitia pelaksana pelepasan dan wisuda santri kelas 12 dan kelas 9 Madrasah Tsanawiyah. Dan terakhir untuk adik-adikku wisudawan dan wisudawati, kami ucapkan selamat atas kelulusan kalian. Ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan ini adalah sebagai gerbang awal untuk menuju masa depan yang sesungguhnya. Teruslah belajar, jaga nama baik alma mater, dan jadilah kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, bangsa, dan agama. Saya tutup dengan sebuah pantun, pergi ke pasar membeli kain, kain dirajut dan dijahit. Selamat berjuang di tempat yang lain, raihlah cita-cita setinggi langit. Bunga melati putih warnanya, harum semerbak indah dilihat. Jaga selalu nama alma maternya, semoga sukses dunia dan akhirat. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhilna jannata bi syafa'atil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itulah tadi laporan Ketua Panitia oleh Ustadz Irwan Ramdar, SPD. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih.
1: Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan pelepasan santri kelas 12 Madrasah Aliyah dan kelas 9 Madrasah Tsanawiyah santri Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran dengan dikukuhkan sebagai alumni Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Sidrap oleh Ustaz Muhammad Ilyas Mubarok SHI.
0: Dirangkaikan dengan pembacaan nama-nama wisudawan dan wisudawati Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Sidrap oleh Ibu Hajratul Mubarok SPD dan Ibu Andi Nopitasari Esos. Kepadanya disilahkan.

wabarakatuh. Surat keputusan pimpinan pondok pesantren Tasbih Baitul Quran nomor 043 garing PPTB Kui garing 06 garing 2026 tentang wisuda tahfizul Quran dan pelepasan santri pondok pesantren Tasbih Baitul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, pimpinan pondok pesantren Tasbih Baitul Quran menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dalam proses tahfiz di hadapan para pembina pondok pesantren Tasbih Baitul Quran. Kedua, predikat masing-masing santri sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 22 Juni 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1448 Hijriah. Pimpinan Pondok Hajjah Hanipanara Estos MM. Lampiran pertama. Surat keputusan pimpinan pondok pesantren Tasbih Baitul Quran tentang data wisuda kategori 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, 25 juz dan 30 juz berjumlah 45 orang, yaitu 1. Santri yang wisuda 5 juz sebanyak 6 orang santriwan dan 9 orang santriwati. 2. Santri yang wisuda 10 juz sebanyak 8 orang santriwan dan 2 orang santriwati. 3. Santri yang wisuda 15 juz sebanyak 3 orang santriwan dan 7 orang santriwati. 4. Santri yang wisuda 20 juz sebanyak 1 orang santriwan dan 2 orang santriwati. 5. Santri yang wisuda 25 juz sebanyak 1 orang santriwati. 6. Santri yang wisuda 30 juz sebanyak 3 orang santriwan dan 3 orang santriwati. Selanjutnya, data wisuda pencapaian tahfizul Quran Madrasah Aliyah berjumlah 32 orang. Selanjutnya, data wisuda pencapaian tahfizul Quran Madrasah Sanawiyah berjumlah 51 orang.

happen at night.

0: Dengan hormat kami undang Guru Ta Dr. Sulaiman Mila SAG MA, Ibu Dr. Ibu Hanifah Nara SOS MM, kemudian Bupati Pinerang dalam hal ini diwakili oleh Marwan Jalil S. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak HM Aswin SIP MSI CGCAE selaku staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Kemudian kami undang juga untuk Kepala Seksi Pondok Pesantren. Dalam hal ini kemudian kami undang untuk Kasih Pondok Pesantren. Kemudian kami undang juga untuk Kepala Madrasah Sanawiyah dan Kepala Madrasah Aliyah Tasbih Baitul Quran untuk naik ke atas panggung menyerahkan piagam dan plakat. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan.
1: Daftar nama santri wisuda, penamatan dan pelepasan. Muhammad Alif Ikhwan, lahir Bintuni, 9 November 2007. Anak dari Bapak Syamsuddin dan Ibu Asma SPD, alamat Tepo, dengan capaian hafalan 3 juz predikat B.
2: Muhammad Satria, lahir di Pinerang, 28 Juni 2008, anak dari Bapak Supu dan Ibu Sanaini, alamat Urung, dengan hafalan 5 juz, predikat B.
1: Ahmad Imam Al-Muhdi, alamat Lajoro, 17 September 2008.
2: Halib Saki Muhassib, lahir Pinerang 4 Oktober 2008, anak dari Bapak Lahuddin SPD MM dan Ibu Hajra SPD SD, alamat Masolo 1, dengan jumlah hafalan juz 9 juz, predikat B.
1: Muhammad Agung Itakula, lahir Pinerang 24 Agustus 2008, anak dari Bapak Ismail dan Ibu Suryana, alamat Jalan Dr. Samratulangi, dengan capaian hafalan 10 juz.
2: Muhammad Fadel, lahir di Pinerang 1 September 2007, anak dari Bapak Arifuddin Tamring dan Ibu Bondeng, alamat Ulo, dengan jumlah hafalan 11 juz.
1: Andi Abdillah Arif, lahir Batam 1 Mei 2007, anak dari Bapak Arif dan Ibu Andi Nurmiani, alamat Ujung Tiroang, dengan capaian hafalan 15 juz.
2: Fajar Trianto, lahir di Pinerang 16 April 2008, anak dari Bapak Budianto dan Ibu Ngatini, alamat Bungi, dengan jumlah hafalan 15 juz.
1: Muhammad Maulana Ali, lahir Pinerang 17 Mei 2008, anak dari Bapak Muhairi dan Ibu Hilda Dwi Yuliatmi, alamat Paria, dengan capaian hafalan 17 juz.
2: Muhammad Alif Ihwan, lahir di Pinrang 12 November 2008. Anak dari Bapak Ihwan dan Ibu Fitriani S. Alamat Siwolom Polong dengan hafalan 20 juz.
1: Muhammad Amrizal, lahir PK Bata 11 Januari 2008. Anak dari Bapak Amiruddin dan Ibu

0: Bu Dahlia, Jalan Sulengka Lempa Barat dengan capaian hafalan 30 juz.
1: Halgi Fahri S, lahir di Pinrang, 23 Oktober 2008, anak dari Bapak Muhammad Sabir dan Ibu Rasma. Alamat Sibolom Polong dengan jumlah hafalan 30 juz.
0: Muhammad Syukur Syahrir, alamat lahir Pinrang 2 Mei 2008, anak dari Bapak Syahrir dan Ibu Nuraini. Alamat Siwolong Polong dengan capaian hafalan 30 juz.
1: Muhammad Hafiz, lahir di Pinrang 29 April 2008, anak dari Bapak Haryanto dan Ibu Soleka. Alamat Kapak Siwolong Polong dengan jumlah hafalan 30 juz.
0: Muhammad Nafdafa Nanda Saputra, lahir Pinrang 29 Januari 2008, anak dari Bapak Muhammad Nasir Laje dan Ibu Syarifa Winda. Alamat Jampue dengan capaian hafalan 30 juz.
1: Nur Syakila S, lahir di Urung 23 Mei 2008, anak dari Bapak Zainuddin dan Ibu Ajiana, alamat Urung, dengan jumlah hafalan 1 juz.
0: Nurul Istiqomah, lahir Pinrang 11 Agustus 2007, anak dari Bapak Taharuddin dan Ibu Kasni, alamat Madallo, dengan capaian hafalan 8 juz.
1: Nurin Andraini, alamat lahir di Endrekang 2 November 2007, anak dari Bapak Lauseng dan Ibu Nurwati, alamat Jalan Serigala dengan capaian hafalan 8 juz.
0: Mutiara Nabila Rahmi, lahir Pinrang 20 Juni 2008, anak dari Bapak Ramli dan Ibu Hasmiah, alamat Jalan Gatot Subroto dengan capaian hafalan 12 juz.
1: Roro Inggil Cahya Ningrum, lahir di Urung 23 Juni 2008, anak dari Bapak Kusnan dan Ibu Darmiati, alamat Urung dengan jumlah hafalan 15 juz.
0: Rahmania Aulia Rizda Syaputri, lahir Timika 6 Februari 2008, anak dari Bapak Risaldi dan Ibu Dharma, alamat Tepo dengan capaian hafalan 15 juz.
1: Nur Hapni Kasman, lahir di Pinrang 12 Juli 2008, anak dari Bapak Kasman dan Ibu Nurhuda, alamat Urung dengan jumlah hafalan 15 juz.
0: Najda, alamat lahir Lome 15 Maret 2008, anak dari Bapak Sabir dan Ibu Nursia, alamat Jalan Sukawati dengan capaian hafalan 16 juz.
1: Salsabila Dewi, lahir di Tarakang 8 Februari 2008, anak dari Bapak Kiki Hardiyadi dan Ibu Harlianti, alamat PK Bata dengan jumlah hafalan 16 juz.
0: Nur Hikmah Sahabuddin, lahir Masolo 15 Mei 2008, anak dari Bapak Sahabuddin dan Ibu Yusdiana, alamat Masolo 2 dengan capaian hafalan 18 juz.
1: Musdalipah, lahir di Tanah Cicak 19 Desember 2007, anak dari Bapak Sabri dan Ibu Kasma, alamat Tanah Cicak dengan jumlah hafalan 18 juz.
0: Husnul Khotimah, lahir Timika 21 Juni 2008, anak dari

0: Pak Makbul Bayu Arsyad dan Ibu Salma. Alamat Tepo dengan capaian hafalan 20 juz.
1: Siti Sulaika lahir di KP 15 Februari 2008, anak dari Bapak Iwan dan Ibu Jumiyati, alamat KP dengan jumlah hafalan 20 juz.
0: Zaskia Ramadhani lahir Bungi 4 September 2008, anak dari Bapak Sainal dan Ibu Hasni, alamat Bungi dengan capaian hafalan 25 juz.
1: Atika Reski Andini Syam lahir di Pinrang 6 Agustus 2008, anak dari Bapak Syamsul Bahri AMK dan Ibu Andi Yuni Mulyani Eskep MKes, alamat Salo 2 dengan jumlah hafalan 30 juz.
0: Anugrah Nurta Devi lahir Bungi 13 Agustus 2008, anak dari Bapak Hamsa dan Ibu Manswarni, alamat Bungi dengan capaian hafalan 30 juz.
1: Hilda Inaya Hardi lahir di Kamali 14 Mei 2008, anak dari Bapak Hardi Sewa SE dan Ibu Sadaria SPD MPD, alamat Kamali Butu Sawe dengan jumlah hafalan 30 juz.
0: Selanjutnya, Ahmad Rafli lahir Pinrang 5 April 2011, anak dari Bapak Muhammad Akibka dan Ibu Haslinda, alamat Kasa Batu Lappa dengan capaian hafalan 1 juz.
1: Fadil Ramadan lahir di Capakala 1 September 2010, anak dari Bapak Nasrullah dan Ibu Nurhaini, alamat Capakala dengan jumlah hafalan 1 juz.
0: Muhammad Ayub Rahman lahir Surakan 9 Mei 2011, anak dari Bapak Abu Bakar dan Ibu Rasmi, alamat Surakan Enrekang dengan capaian hafalan 1 juz.
1: Wiratama Gumilan Ahmad lahir di Pinrang 3 Mei 2011, anak dari Bapak Ahmad Iqbal dan Ibu Suherni, alamat Jalan Gatot Subroto dengan jumlah hafalan 1 juz.
0: Ahmad Arif Alfarezi lahir Pinrang 24 September 2011, anak dari Bapak Ahmad Faisal dan Ibu Marwah, alamat Jalan Tega Santigi nomor 40 Palu dengan capaian hafalan 2 juz.
1: Muhammad Aslam Nasuha lahir di Bulu 22 Oktober 2010, anak dari Bapak Ismail dan Ibu Suryana, alamat Jalan Dr. Samratulangi Pinrang dengan jumlah hafalan 2 juz.
0: Muhammad Abrar lahir Pinrang 25 Desember 2010, anak dari Bapak Sudirman dan Ibu Nurdiana, alamat Jalan Bau Masepe Pinrang dengan capaian hafalan 2 juz.
1: Muhammad Reski lahir di Pinrang 18 Maret 2011, anak dari Bapak Dalle dan Ibu Andi Rahma, alamat Jalan Seroja dengan jumlah hafalan 2 juz.
0: Muhammad Fatir lahir Pinrang 16 April 2011, anak dari Bapak Amiruddin dan Ibu Rasna Parmayanti, alamat Aspol

0: Jalan Basuki Rahmat Macoro Walie dengan capaian hafalan 2 juz.
1: Muhammad Payadia Hulhak, lahir di PK Bata 28 Oktober 2010, anak dari Bapak Muhammad Irsan dan Ibu Sarmila, alamat Bungi, dengan jumlah hafalan 2 juz.
0: Muhammad Rizky Hidayat, lahir Kota Baru 17 Februari 2011, anak dari Bapak Yuting dan Ibu Misra, alamat Masolo Timur, dengan capaian hafalan 2 juz.
1: Muhammad Sahrudin, lahir di Pinrang 28 September 2010, anak dari Bapak Sari Puding dan Ibu Rasina, alamat Tolamba, Desa Leta, dengan jumlah hafalan 2 juz.
0: Muhammad Naufal Ilhamsyah, lahir Pinrang 24 Januari 2011, anak dari Bapak Syamsul Esos dan Ibu Heni Hendrawati Esos, alamat BTN Cahaya 3 Berlian Sekang, dengan capaian hafalan 2 juz.
1: Rayyan Muntas Anwar, lahir di Pinrang 6 April 2011, anak dari Bapak Anwar dan Ibu Suryanti, alamat Tepo, dengan jumlah hafalan 2 juz.
0: Muhammad Reihan Ramadan, lahir Pinrang 19 Agustus 2010, anak dari Bapak Muhammad Basri dan Ibu Ita Puspitasari, alamat Lajoro Desa Pakeng Lembang, dengan capaian hafalan 3 juz.
1: Imam Musakir, lahir di Bungi 19 Juli 2010, anak dari Bapak Hamsa dan Ibu Mansuarni, alamat Bungi, dengan jumlah hafalan 4 juz.
0: Muhammad Farhan Mukmin, lahir Sopeng 19 Desember 2010, anak dari Bapak Muslimin SE dan Ibu Aminah, alamat Dusun Pajalele Malimpung, dengan capaian hafalan 5 juz.
1: Ahmad Farid Idrus, lahir di Pinrang 27 April 2011, anak dari Bapak Idrus AMA dan Ibu Masnia, alamat Dusun Cepagae, dengan jumlah hafalan 6 juz.
0: Gilang Ramadan, lahir Pinrang 31 Agustus 2010, anak dari Bapak Ansarullah dan Ibu Haja Erni, alamat Dusun Susbater Bungi, dengan capaian hafalan 7 juz.
1: Mirsa Aiman Muhtar, lahir di Pinrang 14 April 2011, anak dari Bapak Muhtar dan Ibu Sugiyati SPD SD, alamat Dusun Ujung Lendrisan, dengan jumlah hafalan 10 juz.
0: Muhammad Nabil Mumtaz, lahir Pinrang 30 April 2011, anak dari Bapak Irwan Samsudin ST dan Ibu Andriati ASSI APT, alamat BTN Cahaya 3 Berlian, dengan capaian hafalan 10 juz.
1: Zaki Prayata Diastri, lahir di Endrekang 21 Februari 2011, anak dari Bapak Hariyadi dan Ibu Astrima, alamat Mengkendek Tanah Toraja, dengan jumlah hafalan 11 juz.
0: Ahmad Syauki Ismail, lahir Pinrang 18 April 2011, anak dari Bapak Ismail dan Ibu Hastuti, alamat PK Bata, dengan capaian hafalan 12 juz.
1: Hamar Hidayat, lahir di Pinrang 9 Juni 2011, anak dari Bapak Muhammad Hidayat SPD dan Ibu Syahria, alamat Bungi, dengan jumlah hafalan 12 juz.
0: Muhammad Zaki Al-Azam, lahir Pinrang 18 Maret 2011, anak dari Bapak Samsul dan Ibu Kartini SPD SD, alamat Jalan Yos Sudarso, dengan capaian hafalan 12 juz.
1: Noval Atalasya Jasmine, lahir di Pinrang 17 Maret 2011, anak dari Bapak Jasmine dan Ibu Erna, alamat Jalan Aji Kanang Arasie Tiroang, dengan jumlah hafalan 3.

0: Terus. Afra Afifa Fadila, lahir Pindrang 24 Oktober 2010. Anak dari Bapak Iwan dan Ibu Hasmah. Alamat Batu Lappa dengan capaian hafalan 1 juz.
1: Aina Asahra, lahir di Caca Bala, 17 Oktober 2010. Anak dari Bapak Sulkipli dan Ibu Norma. Alamat Caca Bala PK Bata dengan jumlah hafalan 1 juz.
0: Aziza, lahir Pindrang 24 Juni 2011. Anak dari Bapak Mansur dan Ibu Sarwina. Alamat Sikuale dengan capaian hafalan 1 juz.
1: Ainun Nur Azikra, lahir di Parepare 12 Oktober 2010. Anak dari Bapak Isra dan Ibu Hasra Nur Fatima. Alamat Tidung dengan jumlah hafalan 2 juz.
0: Cahya Hilya Syabani, lahir Pindrang 18 Juni 2011. Anak dari Bapak Nur Yasin dan Ibu Darina Tammu. Alamat Dara Batu dengan capaian hafalan 2 juz.
1: Miftahul Jannah, lahir di Pindrang 27 Oktober 2010. Anak dari Bapak Muhammad Akbar dan Ibu Saharia. Alamat Laba Lakang Amas Sangang dengan jumlah hafalan 2 juz.
0: Mutia Nur Latifa Firman, lahir Kepi 1 Januari 2011. Anak dari Bapak Firman Katibulang dan Ibu Nur Aini. Alamat Jalan Poros Agam kilometer 8 Dusun MET Papua Selatan dengan capaian hafalan 2 juz.
1: Naila Nuri Ahsahra, lahir di Pindrang 5 Desember 2010, anak dari Bapak Nursan dan Ibu Suryati. Alamat Masolo 1 dengan jumlah hafalan 2 juz.
0: Nurfa Syahra, lahir Cempa 2, 3 Januari 2011. Anak dari Bapak Zaiduddin dan Ibu Nurmiati. Alamat Dusun Polewali Cempa dengan capaian hafalan 2 juz.
1: Nurjana, Pindrang 27 April 2011, anak dari Bapak Sugianto dan Ibu Fitriani. Alamat Bakoko Sikuale dengan jumlah hafalan 2 juz.
0: Siti Maryam, lahir Masolo 9 Desember 2010. Anak dari Bapak Suparman dan Ibu Juhena. Lahir Masolo dengan alamat Masolo dengan capaian hafalan 2 juz.
1: Andi Mutiara Ramadhani Arif, lahir di Batam 25 Agustus 2010. Anak dari Bapak Arif dan Ibu Andi Nurmiani. Alamat Tonro Sadang 1 Tiroang dengan jumlah hafalan 3 juz.
0: Cahya Alfia Ardi, lahir Baranti 4 Februari 2011. Anak dari Bapak Ardi dan Ibu Asmawati Aminuddin. Alamat Jalan Haji Abdul Bakri Baranti dengan capaian hafalan 3 juz.
1: Hidayatul Rahma, lahir di Parepare 2 Januari 2011. Anak dari Bapak Herman dan Ibu Husna. Alamat Kampung Baru Lembang dengan jumlah hafalan 3 juz.
0: Nabila Nursyah Fitri, lahir Nunukan 11 September 2010. Anak dari Bapak Muhammad Ali dan Ibu Rasdiana. Alamat Takalala Barat dengan capaian hafalan 3 juz.
1: Siti Nurazisa, lahir di Pindrang 24 Juni 2011. Anak dari Bapak Dr. Randes Haji Halimuddin Ngaru dan Ibu Haji Nurliana Bohari. Alamat Jalan Patimura Pindrang dengan jumlah hafalan 4 juz.
0: Aisyah, alamat Batu Lappa 1, lahir Batu Lappa 1 November 2010. Anak dari Bapak
2: Masih
0: Kahar dan Ibu Hasni Patutingka. Alamat Batu Lappa dengan capaian hafalan 5 juz.
1: Aila Asura, lahir di Pindrang 9 Oktober 2010. Anak dari Bapak Muhammad Yasir dan Ibu Mardiana. Alamat Talabangi dengan jumlah hafalan 5 juz.
0: Nur Ainun, lahir Batu-Batu 30

0: Juni 2011. Anak dari Bapak Sudirman dan Ibu Hasma, alamat Batu-Batu Engrekang, dengan capaian hafalan 5 juz.
1: Nur Ashifa, lahir di Kassa, 6 November 2010, anak dari Ilham dan Ibu Perawati, alamat Kassa, dengan jumlah hafalan 5 juz.
0: Rizka Rahma Fatimatuz Zahra, lahir Pindrang 2 September 2010, anak dari Bapak Haji Abdul Rahim dan Ibu Masna Latif, alamat Lampa Barat, dengan capaian hafalan 5 juz.
1: Ana Alpatun Nisa, lahir di Bungi 25 Juni 2011, anak dari Bapak Hasan dan Ibu Fatmawati SPDI, alamat Bungi, dengan jumlah hafalan 7 juz.
0: Fani Az-Zahra, lahir Bungi 29 Desember 2010, anak dari Abdul Muiz dan Ibu Nurbaya SPD, alamat Bungi, dengan capaian hafalan 8 juz.
1: Sakina, lahir di Sikuale, 13 Januari 2011, anak dari Bapak Halili dan Ibu Herni, alamat Bakoko Sikuala, dengan jumlah hafalan 10 juz.
0: Nurul Faviana, lahir Lahad Datuk 14 Februari 2011, anak dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Farida Yunus, alamat Takalala Barat, dengan capaian hafalan 30 juz.
2: Itu mi ini pemasangan mahkota pun.
3: Siapa kalau diserahkan mahkotanya?
2: Ustaz, siapa serahkan mahkotanya? Siapa?
4: Kasih bawaan.
2: Bawa ni pak.
4: Ya ni pak. Pendek tu wakil apa Irona tu?
2: Terus terus.
5: Dan

0: Itulah tadi pembacaan surat keputusan pelepasan santri dan pembacaan nama-nama wisudawan dan wisudawati. Kepadanya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.
1: Acara selanjutnya, pemasangan mahkota kepada santriwan santriwati yang mencapai hafalan 30 juz. Kepada santri yang disebutkan namanya, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan dengan hormat kami undang kepada kedua orang tua santri atau santriwati untuk ikut naik ke atas panggung.
2: Wisuda dengan golongan 30 juz. Muhammad Hafiz, lahir di Pinrang, orang tua dari anak dari Haryanto dan Soleka, alamat Kapak Siwolompolong, jumlah hafalan Quran 30 juz dengan predikat B. Muhammad Dafa Nanda Saputra,
1: kemudian kami undang dengan hormat. Kami undang kembali dengan hormat Ketua Yayasan dan Pendiri Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran, Pimpinan Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran, Bupati Pinrang atau yang mewakili, Kepala Seksi Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau yang mewakili. Kemudian kami undang Kepala Madrasah Sanawiyah Tasbih Baitul Quran dan Kepala Madrasah Aliyah Tasbih Baitul Quran untuk naik ke atas panggung menyerahkan mahkota dan sertifikat. Dan kami undang juga kepada orang tua santriwan dan santriwati dengan anak yang mencapai hafalan 30 juz untuk naik ke atas panggung.
2: Selanjutnya Muhammad Dafa Nanda.
1: Kembali kami undang orang tua santriwan dan santriwati untuk naik ke atas panggung. Dan kami undang juga dengan hormat Haji Masrul Ali dan Ketua Basnas Kabupaten Pinrang untuk naik ke atas panggung.

0: Muhammad Hafiz, lahir di. Oh iya. Orang tua dari Muhammad Hafiz, Muhammad Dafa Nanda Saputra, Naufal Atalasyah Jasmine, Anugrah Nurta Devi, Hilda Inaya Hardi, dan Nurul Faviana, supaya naik ke atas panggung. Adapun santri dan santriwati, yang pertama Muhammad Hafiz, lahir di Pindrang 29 April 2008, anak dari Haryanto dan Soleka, alamat Kapak Siwalompolong. Selanjutnya Muhammad Dafa Nanda Saputra, lahir di Pindrang 29 Januari 2008, anak dari Muhammad Nasir Lajje dan Syarifah Winda, alamat Jampue. Selanjutnya Naufal Atalasyah Jasmine, lahir di Pindrang 17 Maret 2011, anak dari Jasmine dan Erna, alamat Jalan Haji Kanang RCA Tiroang. Selanjutnya Anugrah Nurta Devi, lahir di Bungi 13 Agustus 2008, anak dari Hamza dan Mansuarni, alamat Bungi. Selanjutnya Hilda Inaya Hardi, lahir di Kamali 14 Mei 2008. Orang tua dari anak dari Hardi Sewa SE dan Sadaria SPD MPD, alamat Kamali Butu Sawe. Dan yang terakhir Nurul Faviana, lahir di Lahat Datu 14 Februari 2011. Anak dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Farida Yunus, alamat Takalala Barat. Ya, silakan Muhammad Hafiz menghadap. Kameramen. Selanjutnya Muhammad Dafa Nanda Saputra. Selanjutnya Naufal Atalasyah Jasmine. Selanjutnya Anugrah Nurta Devi. Selanjutnya Hilda Inaya Hardi. Dan yang terakhir Nurul Faviana.
1: Ayah, ibu, lihatlah anakmu hari ini. Masih lekat dalam ingatan hari pertama aku melangkah masuk ke gerbang pondok pesantren Tasbih Baitul Quran. Hari di mana aku harus belajar mandiri, jauh dari dekapan hangatmu,

0: hari awal-awal yang berat, di mana setiap malam aku merindukan rumah, merindukan masakan ibu, merindukan nasihat ayah. Namun di atas sajadah-sajadah malam pesantren ini, aku menemukan pelukan yang lain, pelukan kalammu ya Allah. 30 juz, tiap-tiap lembarnya adalah saksi, saksi dari mata yang menahan kantuk di sepertiga malam, saksi dari air mata yang jatuh saat lidah ini keluh menyambung ayat demi ayat, saksi dari perjuangan mengalahkan ego, mengalahkan lelah demi menjaga setiap huruf. Ayah, ibu, ada kalanya hafalan ini terasa menguap begitu saja. Namun setiap kali langkahku gontai, bayangan wajah ayah dan ibu selalu hadir. Ayah yang peluh keringatnya membiayai sekolahku, ibu yang untaian doanya di setiap sujud menjadi bahan bakar jiwaku. Hari ini, di wisuda Akbar ini, 30 juz itu telah genap. Perjalanan panjang ini berlabuh pada sebuah garis awal yang baru. Aku tahu, ibu, selempang ini hanyalah simbol di dunia. Namun ayah ibu yang selalu kuperjuangkan di setiap setoran hafalanku, bukan sekadar lembar ijazah. Aku bertahan karena aku teramat ingin memenuhi janji Rasulullah. Aku ingin memakaikan mahkota dari cahaya di kepala ayah dan ibu di akhirat kelak. Mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari dunia. Aku ingin menggandeng tangan ayah dan ibu berjalan melewati pintu syurga karena Al-Quran ini. Terima kasih ayah ibu, terima kasih guruku, dan terima kasih para pembina dan guru-guru di Tasbih Baitul Quran.
1: Ibu, Bapak, dan Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu,

0: aja ini anu Mas.
1: Penyerahan bantuan ya.
0: Penyerahan apa?
1: Penyerahan bantuan ya.
0: Kita
2: berpala ini lah. Salam.
0: Ada tips.
2: Penyerahan bantuan ini. Tiko nang langsung.
0: Tidak.
1: Ada map nih sudah. Ada map. Mana map
2: nih? Ini kami itu dibaca.
1: Tadi pemasangan kota kepada orang tua Hafiz dan Hafiza bagi mereka yang telah mencapai
2: bagi santri ya.
3: Semoga hafalan yang mereka capai bisa berguna, bisa bermanfaat.
4: Itulah tadi pemasangan mahkota kepada orang tua Hafiz dan Hafiza bagi mereka santri yang telah mencapai hafalan 30 juz. Kepadanya banyak-banyak diucapkan banyak terima kasih.
5: Acara selanjutnya, penyerahan bantuan dari Ketua Basnas Kabupaten Pinderang kepada santri yang berprestasi. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Kepada santri yang disebut namanya agar naik ke atas panggung. Yang pertama, Muhammad Hafiz. Yang kedua, Muhammad Dafa Nanda Saputra. Yang ketiga, Noval Attalasha Jasmine.
4: Yang keempat, Anugrah Nur Tadevi. Yang kelima, Hilda Inaya Hardi. Dan yang keenam, Nurul Fafiana. Yang ketujuh, Zaskia Ramadhani.
5: Selanjutnya, Muhammad Alif Iwan. Kemudian Husnul Khotimah, Siti Sulaika, Nur Hikmah Sahabuddin, Musdalipa,
4: Muhammad Maulana Ali M, Najida, dan yang terakhir Salsabila Dewi. Dipersilahkan agar naik ke atas panggung.

0: 7.
1: Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili, Bapak Ibu, orang tua santri, orang tua kita mewakif, sedikit ini ada bantuan perhatian pemerintah melalui Basnas. Kita serahkan sedikit penghargaan karena anak-anak kita ini adalah asetnya kabupaten.

0: Kabupaten Pinrang. Maka kita kasih, jangan dilihat dari nilainya ada ya, karena ini masih banyak kita mau bagikan. Kemarin dalam rangka temu guru kita serahkan di situ total 10.500. Hari ini tentu di bawahnya sedikit. Tahun lalu dari semua tingkatan kita bagikan lebih setengah miliar, Pak Bupati. Saya sudah laporkan sama Bapak Bupati. Ya, ini amanah yang saya terima dengan teman-teman untuk kasih kepada anak-anak kita. Ini perhatian, saya mohon kesiapan Pak Aswin untuk menyerahkan atas nama Bapak Bupati. Ya, isinya sama.
1: Pertahankan hafalannya, nah. Panjang di akhirat nanti. Iya.
0: Silakan. Jadi Bapak Ibu, khususnya para muzaki, bukan hanya kepada penghafal, tapi termasuk para guru mengaji. Hari ini terakhir 12 kecamatan, kita bayarkan insentif guru mengaji yang jumlah guru mengaji 1.600 lebih. Total biayanya selama satu tahun 1,2 miliar. Itu dana umat yang kita kumpulkan, baru dibagikan kepada yang berhak. Dan alhamdulillah dalam rangka memanage Basnas Kabupaten Pinrang, bulan lalu kita diaudit dari KAP, Kantor Akuntan Publik, dan mendapatkan opini wajar Pak Aswin, mantan inspektur.
1: Ingat di akhirat nanti ya.
0: Ya, terima kasih Pak Staf Ahli.

0: sambutan pertama oleh pendiri sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran, Guru Dr. Haji Sulaiman Milla SAG MA. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat.
1: Cek.
2: Tabe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Mitau kasat dikong kata madosa gara-gara beres salam. Karena masih banyak yang tidak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan syukur senantiasa kita munajahkan di hadapan Allah, karena Allah lah apa yang kita rasakan hari ini. Semuanya datang dari Allah. Semoga nikmat yang dititipkan Allah dalam hidup kita menjadi jalan untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati Bapak Bupati Pindrang atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang atau yang mewakili beliau. Beliau ini kasih ya pontren. Beliau ini adalah senior saya juga di Pondok Pesantren Al-Luratul Uska Kabupaten Sidrap. Saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Pindrang. Terima kasih Pak Haji, Pak Ustadz. Beliau juga ini senior saya di Al-Luratul Uska. Jadi alumni Al-Luratul Uska di Pindrang ini juga alhamdulillah. Beliau Ketua Basnas Kabupaten Pindrang. Saya hormati Bapak Camat. Saya hormati Bapak-bapak Babinsa, Bapak Babinkan Timas. Saya hormati wakil orang tua kami, saudara kami, ya Bapak Haji Mansur Ali beserta Bunda Haji Andi Nurhati Tama. Saya hormati Ibu Lurah Salo. Alhamdulillah selamat, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya hormati para orang tua santri, selamat terutama yang sudah mewisuda hafalan anak-anaknya, insyaallah mudah-mudahan diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus para guru, pembina, staf Madrasah Tsanawiyah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran 1, 2 dan 3. Ini kelimanya Pak terlalu apa ya? 1, 2 dan 3. Alhamdulillah 2 di Pindrang, 1 di Sidrap. Di Sidrap inilah yang sukses menciptakan penghafal 30 juz. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita seperti ini. Pondok Pesantren Tasbih ini didirikan dengan satu misi, mencari kemuliaan dengan janji Rasulullah, khairun nas khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari dan mengajarkannya. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Tasbih ini anak-anak kami di balik mereka wajib menghafal, kami tidak mentargetkan harus 30 juz, tetapi kami haruskan capai 30 juz. Itu satu. Dan alhamdulillah anak-anak kami di balik dia wajib menghafal Quran, dia juga tetap wajib sekolah. Karena ini juga tantangan dalam dunia pendidikan. Salah satu kenapa saya berani ambil langkah konsep ini, karena salah satu keluh kesah teman-teman saya para penghafal Quran, para penggiat Quran, salah satu kalimatnya mengatakan terlalu berat disatukan antara sekolah dan penghafal Quran. Dan saya mencoba membuktikan bahwa betul tidak, ternyata tidak. Alhamdulillah anak-anak kita sambil sekolah juga menghafal Quran. Dan alhamdulillah terbukti bahwa bukan madrasah Aliyah saja yang bisa hafal 30 juz, ternyata madrasah Tsanawiyah pun bisa capai 30 juz. Apa rahasianya? Satu, semangat mereka untuk menghafal Quran. Yang kedua, motivasi dari kedua orang tua. Kami di Pondok Pesantren Tasbih ini hanya menciptakan program, Pak. Memproses segala aturan-aturan yang ada. Menata mereka sedemikian rupa. Sehingga dia mampu memproses mana yang harus dia target. Dan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, bukan main-main targetnya, Pak. Pertama, dia wajib hafal Quran. Yang kedua, wajib menguasai ilmu Quran. Salah satunya ilmu tajwid. Kenapa wajib menguasai ilmu tajwid? Karena dia wajib mengabdi di masyarakat. Kelas 9 atau kelas 3 Tsanawiyah, kelas 12 atau madrasah Aliyah, tidak bisa dapat ijazah sebelum mengikuti pengabdian masyarakat. Jadi anak-anak dikembalikan ke kampung masing-masing untuk jadi guru mengaji, Pak. Jadi anak-anak kita yang sudah diwisuda ini semua sudah disertifikat guru mengaji. Dan itu ada kekuatannya mereka membuka lembaga Quran. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu bisa diuji. Kenapa? Karena memang mereka sebelum mendapatkan sertifikat itu diuji. Itu Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain anak-anak kita juga ini wajib hafal hadis. Hadis arba'in, hadis-hadis pilihan. Untuk apa? Sebagai bekal, sebagai orang mukmin yang harus berhadapan dengan umat dengan segala masalah-masalah keumatan. Apa yang maku kupai? Salah satu risiko terberat orang beragama, ya kong kei pigau cede tapa maku tanah teh, angka moga dalilna. Itu masalahnya, Pak. Angka moga dalilna. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah, kita akan berjuang dengan segala upaya. Kita kumpulkan para ustadz yang memang punya kompetensi ilmu untuk membimbing anak-anak kita.

Maaf si pesan susia. Hingga saat ini hubungan kami dengan Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran di Jalan Salo masih terputus. Kami nantikan kembali hingga konektivitas berjalan seperti biasanya. Kami mohon maaf untuk pendengar Simpatsan Susia bahwa saat ini tengah berlangsung wisuda santri hafal tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran di Jalan Salo. Kami masih menanti hubungan kembali dengan tim susia official di sana hingga jaringan kami kembali membaik.

Siantri serta anak-anakku santriwati dan santri yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada kesempatan ini kita masih sempat hadir dalam kegiatan penamatan wisuda tahfiz Al-Qur'an dan pelepasan santri Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran. Salawat dan taslim kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nabi yang merupakan contoh yang baik, suri teladan, suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya menghormati, mohon izin permohonan maaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang yang sedianya beliau akan hadir pada hari ini, namun karena sesuatu hal ada kegiatan acara sama seperti ini, penamatan di Punia. Jadi beliau sudah memberikan waktu untuk kegiatan yang ada di Punia. Kemudian menyusul jadwal yang ada di Tasbih. Jadi beliau mau titip salam kepada pimpinan dan ibu pembina. Mohon maaf tidak bisa membersamai pada hari ini. Jadi atas nama Kementerian Agama mengucapkan selamat kepada santri dan santriwati yang telah menyelesaikan sekolahnya, baik dia itu di tingkat sanawiyah maupun di tingkat aliyah, serta anak-anakku yang khusus untuk yang hifzil Quran. Selamat anak-anakku, Kabupaten Pindrang bangga memiliki ananda, bangga pada hari ini telah mewisuda generasi-generasi Qur'ani. Modala yena no modala ta yena anak kue diluno. Mudah-mudahan angka barakatna lori kampot ta ye Kabupaten Pindrang. Dan terima kasih kepada orang tua yang telah menitipkan anaknya di Pondok Pesantren Tasiwi ini. Hari ini ibu panen. Hari ini bapak ibu panen untuk hasil daripada keikhlasan tak memasukkan anaknya di Pondok Pesantren Tasbih ini. Dan kepada Dewan Guru, Dewan Asatiz dan Asatizah, terima kasih atas dedikasinya dalam membina anak-anak di Pondok Pesantren ini. Ibu-ibu punya modal amal jariah, jadi mudah-mudahan ke depannya ini Pondok Pesantren Tasbih kita ini berkembang lebih maju lagi. Dan sedikit saya sampaikan bahwa tadi saya komunikasi dengan Kepala Madrasah Aliyah. Saya menginginkan Tasbih 2 ini satu nama juga di aplikasi. Jadi saya pisahkan dengan Tasbih 1 dengan Tasbih 2. Jadi mereka punya emis, MS2 punya, itu tugasnya Kementerian Agama. Kebetulan saya di Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengurusi hal tersebut. Jadi pada kesempatan ini saya tidak mau berpanjang lebar. Jadi kalau ada misalnya ada kendala, ada terkait dengan administrasi pesantren.

0: Pren, silakan komunikasi dengan Kementerian Agama melalui PD Pontren. Saya siap. Saya membawa tim di ini, ada tim saya, ada 3 orang, jadi siap melayani kebutuhan administrasi daripada Pondok Tasbih ini dan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pindrang. Dan satu hal lagi Pak Kiai, tapi anak-anak yang tadi itu yang sudah hafizil Quran itu, dia kan diwajibkan untuk membuka TPQ-TPK ya. Ya, oke. Okay. Kabar baik untuk anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anakku dalam waktu dekat ini pemerintah bisa memberikan insentif TPG guru mengaji, Pak. Jadi kami ini akan mendata semua guru mengaji. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan tunjangan fungsional guru mengaji. Karena sekarang PD Pontren sudah berdiri sendiri, sekretariat ada sekjennya. Jadi mungkin turunannya ke bawah nanti itu semua data yang terkait dengan pondok pesantren itu akan lebih disejahterakan. Demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu yatawallas salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah tadi sambutan kedua oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Marwan Jalil SAG.
2: Acara selanjutnya yaitu sambutan ketiga oleh Bapak Bupati Pindrang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Aswin SIP MSI CGCAE selaku staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Kepadanya kami persilakan dengan hormat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang atau yang mewakili. Yang saya hormati, masih ada Bapak Camat? Oh, Bapak Camat Watang Sawito Adinda. Yang saya hormati Bu Lura atau diwakili Ibu Sekler ya. Saya punya kenangan tersendiri karena saya alumni Lura Salo. Yang saya hormati saudara saya, pendiri pembina Yayasan Pondok Pesantren Tasbih. Saya awalnya itu bahasa sekira Tasbih itu nama, ternyata itu singkatan ya. Tim Armada Safari Salat Berjamaah. Dan alhamdulillah sudah sering tim ini termasuk Pak Ustaz datang ke masjid kami yang di dekat rumah sakit ya. Yang saya hormati orang tua kami, para pendukung, ada Pak Haji Masur Ali, ada Pak Haji Alimuddin Ngaru, ada senior kami Ibu Dataran Dah Haji Andi Nuraiti Tamah MSC. Yang saya hormati para orang tua santri yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya banggakan, saya cintai, dan saya sangat kagumi anak-anakku para santri, santriawan, santriwati yang baru-baru kita wisuda. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah di dalam surat Asy-Syariat kalau saya tidak salah di ayat 56 mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim la in zakartum la zidannakum wa la in kafartum in azabil asadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah, kata Allah, yang aku berikan, maka insyaallah nikmat itu akan aku tambah. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri, maka sesungguhnya asapku sangat pedih. Inilah kata kunci kenapa kita

lalu, senantiasa diharapkan untuk memanjatkan puji syukur dalam segala situasi apapun, ya apalagi dalam situasi wisuda santri kita dan pelepasan wisuda tahfidzul Quran dan pelepasan santri kita. Salam dan taslim tak lupa kita aturkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang mana pada beliau yang telah membawa alam ini dari zaman jahiliyah yang gelap gulita ke alam yang penuh keislaman yang terang benderang, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memberikan sambutan mewakili Bapak Bupati, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat dari Bapak Bupati Pindrang yang seyogianya beliau sangat berkeinginan hadir. Hanya karena ada tugas yang tak kalah pentingnya, tadi pagi setelah apel kami diberikan surat untuk mewakili beliau pada kesempatan wisuda hafiz Al-Quran dan pelepasan santri kita pada hari ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf dan salam hormat kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam sambutan ini kami sangat bangga, kami sangat berterima kasih karena ini mengenang pada saat kami Bu Seklur Pak Camat, kami lurah di sini tahun 96, kurang lebih 30 tahun yang lalu. Di sini dua lingkungan sangat beda kondisinya Tasokoe dengan di Salo. Di Salo ada satu SD, ada juga satu SD di Tasokoe. Tidak ada SMP waktu itu. Angka putus sekolah itu sangat tinggi waktu itu. Oleh karena itu, Bapak Bupati pada saat itu, Bapak Haji Andi Firdaus Amirullah, pada saat memimpin rapat, ada sekolah yang mau dibangun, SMP, itulah SMP 4 sekarang yang ada di Salo. Jadi dengan melihat kondisi pada saat itu, khususnya di lingkungan Salo, tinggi sekali putus sekolah karena kalau mau ke SMP jauh, dia harus masuk kota. Nah, dan tingkat perekonomian masyarakat kita agak ini, ya, agak rendah. Oleh karena itu kami memberikan data-data kepada Bapak Bupati dan alhamdulillah atas restu Bapak Bupati kita diberikan SMP 4 sejak tahun 96 sampai sekarang yang kita saksikan sekarang. Dan yang kedua adalah kami juga atas nama Bapak Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pendiri Pondok Pesantren Tasbih, ya, karena membangun pondok di lingkungan Salo juga. Ini suatu tantangan bagi kita di mana dunia sekarang yang sangat dinamis, sangat berubah, dan itu kalau tidak diikuti dengan tingkat keimanan, tingkat keislaman kita, saya khawatir anak-anak kita banyak yang salah arah. Ya, oleh karena itu sekali lagi kami atas nama Bapak Bupati menyampaikan terima kasih Bapak Ustaz pendiri Pondok Pesantren Tasbeni, ya. Karena tadi yang disampaikan tadi oleh Bapak Ustaz bahwa ini anak-anakku kalau ketemu dengan guru jangan malu, ya. Anak-anakku jangan malu kalau ketemu dengan guru-gurunya, ustaznya. Ya, justru kita bangga karena akibat perjuangan dari guru kita sehingga kita bisa seperti itu. Ya, dan ini tantangan Pak Ustaz, ya. Kalau ada yang sampai anak kami yang masih lompat pagar, apa ini tantangan bagi kita, ya. Karena saya juga dapat ilmu dari beliau bahwa ada tiga amalan yang tidak pernah putus pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia, ya. Yang pertama itu adalah amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kita semua di sini, teman-teman para pembina, para ustaz-ustazah yang membina anak-anak kami, dan yang terakhir adalah orang tuaku yang menitip anaknya untuk diajar, dijadikan penghafal Al-Quran. Luar biasa itu. Saya tadi tidak sempat agak mengeluarkan air mata. Ada 6 anak kita, kalau saya tidak salah tadi, yang sudah hafiz 30 juz. Saya harap anak-anak

0: ini dipertahankan ini ya. Dipertahankan ini nak, karena gampang juga itu hilang itu hafalannya ya. Nah, kalau yang saya dengar juga dari penceramah-penceramah, kebetulan saya juga sering mendengar ceramah, yang kadangkala yang kadang membuat kita lupa itu adalah salah satu di antaranya itu adalah pengaruh HP ya. Ya, pengaruh HP. Kalau anak-anakku sudah lebih sering nih melihat HP, ini saya khawatir anak-anak ini ya. Jadi anak-anakku jangan terlalu banyak lihat HP ketimbang Al-Quran. Yang kedua, sudah ada program pemerintah itu yang di dalam rekrut pegawai di pemerintah pusat itu diambil dari yang hafiz Al-Quran 30 juz. Jadi anak-anakku nanti kalau buka linknya kementerian, mana kementerian yang membuka lowongan kerja yang dari penghafal Al-Quran. Ya, ini potensi nih 6 orang ini anak-anakku ini. Ya, dan tabe Pak Ustaz, pimpinan Pondok Pesantren, saya ini pernah juga Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan. Kalau ada proposal kita, itu di Perpustakaan Nasional itu ada bahan-bahan buku bacaan untuk bantuan kepada Pondok Pesantren. Nah, karena saya sudah bukan lagi bertugas di perpustakaan, jadi nanti Pondok Pesantren, pimpinan atau siapa, pembina kita berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Pinrang untuk berkoordinasi, tidak perlu kita ke sana. Nanti dinas ini kalau ada acara di nasional, di tingkat nasional, membawa proposal kita untuk ini. Itu dikirim langsung ke Pondok Pesantren kita. Waktu saya Kepala Dinas Perpustakaan dulu ada saya bantu beberapa itu, termasuk Masjid Raya kita, Masjid Raya Pinrang itu saya bantu itu perpustakaannya. Ini begitu besar perhatian pemerintah kita di dalam memajukan Pondok Pesantren. Dan yang terakhir untuk Pak Kemenak yang disampaikan tadi tentang honor guru mengaji itu, Bapak Bupati sudah memprogramkan itu ya. Jadi guru mengaji, para imam dan sebagainya, bahkan BPJS-nya pun ditanggung oleh Bapak Bupati ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada nanti anak-anak kita yang menjadi membuka TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, dia guru mengaji, itu melalui Kabakesra, Sekretariat Daerah, itu setiap tahun di-update datanya. Ya, karena jangan sampai ada yang sudah meninggal guru mengajinya, nah, itu harus kita ganti untuk dimasukkan siapa yang ini. Ya. Nah, mengenai honornya itu kembali lagi kepada kemampuan keuangan daerah. Sekarang kondisi negara kita lagi efisiensi, banyak terjadi pemangkasan kiri-kanan, sehingga mudah-mudahan kita berdoa semua, anak-anakku berdoa semua, mudah-mudahan negara kita ini cepat, cepat pulih kembali perekonomiannya, para koruptor cepat ditangkap semua, sehingga tidak ada yang menyalahgunakan lagi kekuasaannya, dan mudah-mudahan dana yang menjadi uang negara ini betul-betul dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Saya rasa ini saja yang kami sampaikan mewakili Bapak Bupati. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan karena ini sudah hampir masuk duhur. Ya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah tadi sambutan ketiga oleh Bapak Bupati Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh Haji Muhammad Aswin SIP MSI CGCAE, selaku staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelum melanjutkan rangkaian acara kita, kami mempunyai pengumuman bagi mobil Yaris yang mempunyai nomor polisi DP1968SB, mohon dipindahkan dulu karena menghalangi jalan ke luar, dan juga mobil Avanza yang ada stikernya si kembar bungi, mohon dipindahkan dulu karena menghalangi jalan keluar.
2: Acara selanjutnya, pesan dan kesan orang tua santri wisuda 30 juz yang akan disampaikan oleh Ibu Sadaria SPD MPD selaku orang tua santri dari Hilda Inaya Hardi. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Bupati Pinrang atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran Kabupaten Pinrang. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Tasbih Baitul Quran dan para ustaz dan ustazah pembina pondok beserta segenap majelis guru, semoga senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati orang tua wali santri beserta seluruh tamu undangan dan tentunya anak-anak kami yang kami banggakan dan kami cintai, terutama untuk kelas 12 dan yang diwisuda hafalan 30 juz hari ini. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya marilah kita bersama-sama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini sama-sama kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan menggerakkan badan hadir di tempat ini untuk menghadiri acara pelepasan dan wisuda hafalan Al-Quran anak-anak kami, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran tahun ajaran 2025-2026. Salawat beririnkan salam, mari kita sama-sama menghadiahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, berdirinya saya di sini diberi amanat untuk menyampaikan sepatah kata perwakilan dari orang tua santri yang hari ini diwisuda 30 juz. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia terbesar dalam hidup kami menyaksikan anak-anak kami berdiri di panggung wisuda hari ini. Mereka telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz.

kami menyampaikan rasa taksim dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran beserta seluruh jajaran para pembina dan pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada anak-anak kami. Dan terkhusus kepada Adinda Ibu Carmila selaku pembina Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran 3. Beliau adalah sosok yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan perhatian khusus telah membina anak-anak kami di Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran Pondok 3. Serta menguatkan setiap langkah anak kami dalam menyetorkan dan menjaga ayat demi ayat di setiap harinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas kebaikan dan dengan pahala jariah yang terus mengalir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, melihat anak-anak kami yang diwisuda hari ini adalah jawaban tunai atas segala rindu air mata serta untaian doa yang senantiasa kami langitkan di setiap sujud kami. Perjalanan menjaga Al-Quran ini pesan untuk anak-anak kami ya. Perjalanan menjaga Al-Quran yang sesungguhnya baru saja dimulai hari ini. Jadikanlah mahkota 30 juz ini sebagai kompas hidup. Hiasilah dirimu dengan akhlakul karimah dan tetaplah rendah hati dimanapun engkau berada. Jagalah amanah hafalan ini dengan senantiasa melakukan meroja'ah seumur hidupmu. Karena kemuliaan yang hakiki adalah ketika ayat-ayatnya tertanam erat di dalam dada dan mewujudkan dalam perilaku sehari-hari. Pada momen yang penuh berkah ini, kami memohon doa restu dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren, guru-guru, para ustaz dan ustazah pembina, serta seluruh hadirin yang sempat hadir pada hari ini, agar ananda kami senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan dalam melanjutkan studi kependidikan yang lebih tinggi. Semoga ilmu yang diraihnya menjadi wasilah yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan keluarga. Pesan kami untuk Pondok Pesantren, semoga Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran terus jaya, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam mendidik generasi-generasi Qurani yang menjadi pelita bagi umat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kehilapan dan kesalahan. Olehnya itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada kata yang salah ucap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: wabarakatuh.
1: Itulah tadi pesan dan kesan orang tua santri wisuda 30 juz yang telah disampaikan oleh Ibu Sadaria SPD MPD selaku orang tua santri dari Hilda Inaya Hardi. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
2: Hadirin yang terhormat, dengan selesainya rangkaian acara kita hari ini, maka berakhir pula acara pelepasan peserta didik santri kelas 12 Madrasah Aliyah dan kelas 9 Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Sidrap.
1: Wisuda Tahfiz Al-Quran dan Wisuda Capaian Santriwan Santriwati Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Sidrap.
2: Untuk itu, saya Muhammad Arif Setiawan
1: dan saya Ahmad Rahmatullah
2: mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami lakukan. Sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan satu pantun. Kain tenun indah polanya,
1: dipakai anggun menghadiri pesta.
2: Selesai sudah tugas kami memandu acara, semoga berkah acara wisuda kita. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhilna jannata bis syafa'atil Quran, summa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami undang kepada tim paduan suara dari MTS Tasbih Baitul Quran untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi kami undang kepada tim paduan suara dari MTS Tasbih Baitul Quran agar naik ke atas panggung.
3: Baik, simpatisan sosial, demikian hubungan kami dengan Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran Jalan Salok dalam mengikuti rangkaian acara wisuda santri dan Hafiz Al-Quran yang baru saja disiarkan oleh tim ofisial melalui Radio Sosial 106,6 FM. Dan Anda yang masih ingin mengikuti kelanjutannya, Anda bisa mengikuti acara hiburannya di Facebook susiafm.com. Kembali Anda bersama Susia FM dan saatnya kita memasuki waktu mengumandangkan salat zuhur untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.
4: Kaum muslimin dan

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Agak Kareba Makassar, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zia. Tadi ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutip dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Sehingga kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan Radio.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara

0: apa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain, karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

0: Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Ya, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Gak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Aduh, kamu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan lilu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB. Hanya di RCTI Channel 28.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di jumpa kita hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020. Salam manis, salam bahagia untuk Anda semua. Buat kamu yang ingin gabung di sini, boleh telepon aja di 081 1413 1066.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara.

0: Gimana? Gimana tuh lagunya? Sudah hadir tadi lagunya buat kamu semua. Leteri Manipi dan lagunya tadi Ciki Cikita. Selamat terhibur semuanya. Yang mau telepon, yang mau gabung di sini, request lagu boleh telepon lagi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Margianto.
1: Ini mau minta lagu.
0: Lagunya apa tuh? Halo, lagunya
1: Nawa.
0: Apa judulnya?
1: Konti Nawa Binawang.
0: Ini Nawa apa? Ini Nawa
1: Nawa.
0: Iya, oke. Silakan lanjut, salam-salam aja dulu.
1: Ya, sekarang Haji Eja, Haji Dali di Jalan di Simpang 5, Bunda Maria, Anto Bibiri, Mama Wakti, Tahir di Malintung, Amak Yani di Sopet.
0: Iya, terus siapa lagi?
1: Amak di Sudirman, Kira di Majirani, Haji Rana di Jalan Diponegoro.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Margianto, terima kasih. Ya, di Ponegoro ada juga Ajuwati. Selamat terhibur. Lagunya nanti. Ya, oke. Terima lagi nih. Ada telepon. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda. Aji Eda di Rajang. Silakan Aji Eda.
2: Utiwi kalau lau,
0: oke mi, lanjut ki.
2: Yang itu tadi, Haji Bapak Mardianto di Kompet Budim, di Ani di Pare, Ahmayani di Sopeng, Leman, Yusuf, Bobby dan Mawati di Purman. Satunya Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amma Yani juga di Sopeng, Amal di Jerman, Andi Bro di Pangaparang, Ira, Alia dan Lisda di Majene, Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo.
0: Iya. Siapa lagi?
2: Di Baru. Ini di Baru Gae. Anak. Gibran dan Ado di Purbang. Nasri yang mungkin ada perjalanan. Semoga selamat tiba tempat tujuan. Buat Ibu Haji. Selama bertugas. Semoga sehat selalu. Bapak-bapak keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang, terima kasih. Tadi juga ada Bapak Margianto. Kita dengar lagunya ini.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bagaimana nih simpatisan Susi ya? Semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Buat kamu yang pingin telpon gabung lagi di sini, boleh telpon aja di 081-1413-1066. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Iya, Sultan di Baru. Oke, Mi. Oke, lanjut, Ki.
1: Ilona, anu, Ilona, Imanu.
0: Apa judulnya?
1: Onimanu.
0: Onimanu, oke, Mi, lanjut.

0: Sí, untuk sehingga peringkatan radio sosial FM di Aroeng yang kami monitor. Karena kami ngaro oleh nama beliau Pak Markianto, awal Ketua Jeda, Rahmat Yani Tasmun, Bu Sopeng, Bilal, Sibawa Fatma, Sibawa Sinina, ya, kami monitor.
1: Iya.
0: Untuk Bu Haji lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Sultan di Baru. Terima kasih. Oni Manu. Ya, kita lanjut lagi nih, masih ada telepon ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa di mana?
2: Lemang.
1: Lemang. Oke, lanjut ya. Lemang.
2: Lagunya apa? Janda Kaleda.
1: Iya, lanjut Miki.
2: Ya. Ada Anto Dore. Ada juga Mamawati juga, ada Aira bin Ajene. Di Eda ada Bunda Maria, Ani, di Pare, di Dal ada juga Parma. Semuanya tetap pakai kecuali.
1: Oke, semuanya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Leman di Polman. Kita lanjut dengan Oni Manu. Nih, tahan lagi, ada telepon. Halo.
3: Halo.
1: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Ahmad. Dari Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
1: Oke, Ahmad Yani di Sopeng. Lanjut Miki.
3: Lagunya anu. Jadi ini lalu matiku.
1: Ide miralang hatiku. Iya, lanjut Miki.
3: Iya, sele-sele nih Pale.
1: Sele-sele nih.
3: Yang baru lewat ada Sultan di Baru, ada Leman di Pulmang, ada Pak Mardianto, Haji Eda, Najo di Sentral, ada Ani di Pare-Pare, Ira di Majene, Aldi Bro, Bobby di Pulmang, Anto Duri di Enreka, Rustam Prahara, Waiding Alpin Rani, Amawati, Bunda Mariam, Aiman, dan Nasri, dan semua-semuanya.
1: Iya, iya, iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gitu, selesureng. Kita lanjut Midoro, marangkelingai lagunya. Lagunya Oni Manu, engkau juga matu. Janda Caleda, selamat kita terhibur.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai Dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK, channel 28.

Ya, begitu lagunya. Mupalaka ribolata perakule punya lagu. Kita mau dengar lagunya. Ini nih, ada tadi yang request lagunya. Judulnya Idi Miriatiku. Selamat kita terhibur.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini.

0: Ele, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis wero ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Wero-weroan si Teteh mah. Teh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang keutamaan para syuhada dan karomah mereka serta segala kebaikan yang akan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, berupa anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah hiburan bagi orang-orang yang masih hidup karena ditinggal mati saudara mereka, bela sungkawa bagi mereka, dan memberikan semangat bagi mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencari mati syahid.

0: Pindran merupakan salah satu OPD
1: kita
0: yang
1: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
0: Kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
2: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Pak Imam. Bela-bela aku boleh capak nasi dendeng. Ulat tukoy. Insyaallah tanah podo ye bali bersalang imatu Pak. Na turun ki barakana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah ye bali bersalangi tanah podo nasakena yang ifo Allah Subhanahu wa taala dalita. Amin. Dan wabil khusus insyaallah tanah podo ye bali bersalangi padang kamana kin na pabelai ifo Allah Subhanahu wa taala. Boleh iya kuan wapata selesilangi khususnya maku kue telah COVID. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makum itu menyeru. Yang insyaAllah yang kami hormati alena tumalabikang petecama atau yang mewakili. Yang insyaAllah yang kami hormati alena tumalabikang Pak Desa atau Pak Lura atau yang mewakili beserta aparat pemerintahan yang insyaAllah tanafodong kemanang yalinga disidising yang lorif Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaAllah kami hormati para panitia masjid wabil khusus panitia peringatan Isra wal Mi'raj yang alhamdulillah mempercayakan dan mengamanahkan acaranya untuk kami sebagai pembawa hikmah tanafodoha angka wadi matu boko-boko wadi tala lisu minimal sidimo narikode tuletik kemanangi tale latu bolata tangkaki pigau'i nasabah ikhlas nasabah Allah Subhanahu wa taala. Terusnya tadampai kamaraja tidak bisa saya sebut satu persatu seluruh jamaah yang hadir nasabah ya kumulai tapumana patah sidi-sidi nulai yang menibawa oleh jamaah tomade. Ya insyaAllah tanpa mengurangi rasa hormat kami, kami semua menghormati dan insyaAllah tanapodon masih manang ifa Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما عليك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر السار في سائر الأسماء وصفاته وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو صدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إثنان لا ينظر الله يوم القيامة قاطئ الرحيم وجار السوء. سيدنا أتم تبنى فالله سبحانه وتعالى jamaah peringatan Isra wal Mi'raj yang insyaAllah tanafodo kemana kita masai Allah Subhanahu wa taala rilalanna iya wattui atamatapan Allah Subhanahu wa taala ya komelo iranna-ranna maka yakin dan percaya maka dade gaga berikada sangi merebi irampe sangi merebi tuliat tampang sangadina kalimat alhamdulillahi rabbil alamin nasaba nang kanamoni Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian finrengi ki umur malampe umur majapa makoto propai mang adi sidi singengi nasehingga alhamdulillah rilalanna iya wattue padang kamu piha waddi madapu-dapu ngari masjid kita masjid Ar-Raufur Rahim.

Lain akata si mata-mata meloi palebangi agama of Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Melo le risang maka na maga iro ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga na tampu okor talai peringatan Isra wal Mi'raj. Magna to mamiraja aga wadi yala aga boko wadi yala lisulatu bulata na angka samaha wadi yakamalakan na sabari pa insyaallah selama kirilin olatu sermandrina of Allah Subhanahu wa taala. Atau mata pandang Allah Subhanahu wa taala jemaah insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah. Selawat pamat tema patuta. Lauri alim alabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nasaba kebetulan rilalanna iya wasoi as-jumai maparingerang apa? Maparingerang Bu makada angkat tu di hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Siti Naja ibakeri Siti Naja iak kamalakang kegayiru atamatapan of Allah subhanahu wa ta'ala narampini alimalabina Nabi sallallahu alaihi wasallam makada awlan nasi biyawmil qiyamah majapunai nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berhak rupa tahu iya kami nawat dingi Siti Najai mewa kasih olompolon nasa Nabi sallam aku mati serimundrina Allah subhanahu wa ta'ala iya naritu tau angkai megai salawat na lauria nasa Nabi sallam pakutan aku pabu kira-kira loki mesibah milki sibah Nabi ke seluruh gagah ha meloki manasa ha begai salawat Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperjelas di dalam ayat yang lain Pak, agana sapunglah taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nasapunglah subhanahu wa taala, majapunna si tongatongan iya nasapunglah taala, wa malaikatahu nania malaikat-malaikat ai yusalluna 'alan nabi. Kamana ngi masalawa lori ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu sinin nato matapoe sallu alaihi wasallimu taslima salawa kinane pas salama ki lori ali malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah, sebelum terlalu panjang lebar loni mai kita menghadirkan Rasulullah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana yuwatue nang kata masalawat lori alim alabina Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah untuk lebih mabarakat acara tamarilah kita bersalawat dan insyaallah kita ikuti jamaah insyaallah rahmatullah subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.

dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyaru alimalabina Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ia kuma bicara merajaki yakin dan percaya liu igan natangku ukur persiwairu. Ofa calling memang liu igan natangpu okro ilalam peristiwana tala Isra wal Mi'raj. Nari wattuna ifallalang alimalabina Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bahkan sampai langit ketujuh pak. Menre Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya na melole rangkunge, iya na melole kaji. Aga na tangku kuraga gero, aga isen na kuraga gero. Yang kedua, mabiasa sa tangkalinga, mabiasa tuni pada yang kalinga mana rido cilita nekia dek gaga salana atau si peringarang pe maparitallah ya agamano Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara konsep besarnya pak sederhana sekali. Maka lemah ia kuma bicara meraja itawe kuncina bahwa makanya hambulu minallah wa hambulu minan nas. Bahkan jaki hubungat ta lori Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jaki to hubungat ta lori pada terupatau atamata panaf Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi masalah jamaah insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah. Terkadang makan jah hubungat ta lori Allah taala. Nekia parallu yakutana maka da kega kega narotallah hubungat telur ifang Allah Ta'ala kega kega narotallah salah sidin apa Thomas sempayang itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas seke Thomas puasa bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala peko cerah Thomas sempol ifang Allah Ta'ala dek gaje pali pada ifang ya li Thomas kada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada yang kelinga ya pak tuli yang kelinga rumah asir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Majapun na irfang Allah Ta'ala nasab Allah Subhanahu wa Ta'ala purana pancaji bahasa jingin dan nirupa tawe dek leng akata sitina aja si mata-mata piko cerana nakaswil lorifang Allah Ta'ala bagaimana dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala piko cerana nasompol lorifang Allah Ta'ala itu tawe iya atau mata panaf Allah Subhanahu wa Ta'ala padimuka makutana pak wading lotanya kijolo pak. Kira-kira makomo ya kan napa berjamaah ya kota ma berjamaah lumayan bagai telun nah apa amin ke pak tapi to syukru nah nalokkan nama meraja tawe bahkan to syukru nah nalokkan nama mulut tawe maka teman-teman nafu Allah Subhanahu wa ta'ala engkau makan aista bepa minala uang taro ni tapi malah itu dosa kode kami ke makor pak ayy milom itu lo mandri bepa ustak tapi yang kan aru rapa maka coba dia gagal telah miraja maka coba dia gagal telah istirah wal miarat mauli wad di jaji namun di kisah musik itu tapi itu syukur pak atau mata penaf Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah istirah wal miarat yang insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambul min Allah, bahkan jaki hubungan telur ifa Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau maaf jamaah insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah. De na cede tau pa, masempaja na sengalena, matuni di lori fa Allah taala. De na cakai wattu bahkan na cauraji po imang, na cauraji ngustas tapi mak artinya makanya hubungan na lori fa Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya kepada Allah maka kanja. Nekia na lupai wi pa hambul minan nasna. Nah lupa yang hablum minan nas nah. Kegana yang hablum minan nas pakanja kita paha hubungata lori padata rupa tau. Saya di hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilo basyakipa isnani la yang zurullah yaumal qiyamah iramati surimun rina Allah Subhanahu wa ta'ala. Angka dua pak golongan angka dua rupa tau di sisa-sisa namelo ijalling lori fangla ta'ala wafakoling ifaimang angka dua golongan atau angka dua tahu pak macamna desi sisa na ijali lori fong Allah Subhanahu wa ta'ala itu matuti serimundri na fong Allah ta'ala aga pas sawaran niga na yiro aga nasa Nabi sallallahu alaihi wa sallam koti urrahim tau angke patui asi sumpungan na padan na rupa tau inor yang sabul minanas pak perbaiki hubungan kita antar sesama makanya peringatan Isra wal Mi'raj itu pak memperbaiki ukhuwah Islamiyah, memperbaiki ukhuwah wataniyah, memperbaiki ukhuwah insaniyah.

pekanjak hubungan tau pada terupa tau. Dina kada agama ta pasal lepawah teh de nekia namo mania ternyata nesal lagi noriasa ukhuwah insania. Ipakanjak itu hubungan ta pada terupa tau. Ipakanjak hubungan ta pada terseleng. Ipakanjak itu hubungan ta berbangsa dan bertanah air. Ya kode utas salapak sekarang itu viral ya. Viral bahasa-bahasa makada Pak Menteri Agama itu melarang pakai toa begitu ya. Mohon maaf saya klarifikasi hal seperti ini Pak. Saya ulang-ulang ya. Kembali saya klarifikasi. Saya ulang-ulang itu videonya tidak ada bahasanya Pak Menteri itu mengatakan de nawa dipakai toa tawe. Dan tidak ada bahasanya Pak Menteri menyamakan antara suara azan dengan suara anjing, tidak ada Pak, itu fitnah. Iya. Narimi akal berakang. Iya, narimi akal berakang. Beliau itu menyampaikan makada. Misi kira-kira ana amagi ketika kita berada ini Pak pengibaratannya. Angka dua telu siji selata magi nang ke anjing natepu, magi nang ke asu natepu buk kaya ku basan atau pinrangi, nasaba yakin dan percaya jamin soal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil pengibaratan. Warek kisi dicontoh bahasa gini Pak. Warek kisi dicontoh. Ero idi Pak mun ditangge bolata. Sininna tungka-tungka beli bolata punde mana buka? Punde mana buka? Nata tesi di wani, nata atau tete dua wani nasama moni. Kira-kira naganggu kiga. Otane ki Pak, naganggu kiga. Naganggu ki Pak. Biasa lalu tapi pas di silolona kaya. Wih, magi jeru buah kabasan tidak mana buka su, mana buka setan. Padahal tina Pak, itu maknanya. Jadi oleh karena itu, marilah kita bijak Pak bermedia sosial. Itu Pak iya Pak HP mutlak yakin dan percaya jamaah insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala memang kesolang. Bahkan iya nama tu ritung ketung ke anu yaplo dan semacamnya itu akan mengundang Pak. Pasti dan dipastikan illau matu pertanggungjawaban nasir munrin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qatir rahim. Tau angke patui silaturrahimna. Asa sumpungan na pada anda rupa tahu. Dena cedek tahu Pak. Masalah surah masimpun lolo. Mak beli bola. Sidape bola na. Neke dena si wadah beli bola na. Dena si wadah sila surah na. Dena si wadah si jinna. Dena si wadah si apisan dan semacamnya. Mari Pak. Nasabat terkadang keangkuhan yang ada dalam diri kita. Tuli patuhi roti tamakna. Iya aja cocok. Telir mubah. Iya cocok. Bahkan dua malam yang lalu atau tiga malam yang lalu saya serami orang juga Pak di Sidram agak nofodanga, nah iya sama cowok stas ini jadi masa iya sama cowok lo milo dampeng liwa pekanjak, nah tak dampeng apa? Liwa pekanjak nah koi idi macoan, nah idi mengalah agak kerima, tak dampeng kan ya ku balik angkan di tasalaku tak dampeng kan tanah bodoh nama sikit Allah Subhanahu wa ta'ala kanjak pasti lo suruh ini Pak dia sedih salah temak beli bola si salah-salah. Jadi ketika kita isra wal mi'raj li suki matu belatan atau si salah salah moto degaga Pak. Degaga Pak. Bokong, bokong mau hari boleh. Ya kota boleh mami raja atau si bombe-bombe mau Pak. Akatana mami raja kengi. Pertama nanggap pada aki. Pakanjaki hubungan telur di Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakanjaki sampai jatah. Pakanjaki ibadata. Pakanjaki sikit. Dan semacamnya teman-teman insyaAllah rahmatullah. Tapi akatana telah habul minan nasi. Pakanjaki hubungan telur di pada tau. Pada terupa tau. Mak beli bola masih pun lolo. Tepat biasa Pak. Dena cek dek. Pasal tanah bawang. Si jaka. Iya. Mega. Demi sakoko pinra tapi mundri pina diga. Aga terjadi Pak. Angka sidia desana Nabi sallallahu alaihi wasallam makada. Iye romatu tau angka ero poji mapaletelete. Iye tau poji mapaletelete aga nasa Nabi sallam. Iye no romatu tu tana sijaka e pagenda pitulap i tanra kamatu sermundri na Allah Subhanahu wa taala. Atamatapana Allah Subhanahu wa taala jamaah ya insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Efa kanjaki bunga telur pada terpatau. Iya. Dia gaje pelik nakra ka termasuk bapak-bapak yang ada di depan saya. Syukur ki Pak. Iya. Biasa ya lo pada tema kada ka. Kira-kira tabe pun siaga ni murta. Ide-ide. 40-an. Angka mau pegaya sik nai 40 koe. Mega angka 50-an. Angka karo pangi. Kurang lebih 60 70.

tabe da dampai ka maraja syukur ki maraja pa to angke rate pa 40 50 60 na 70 muruna bahkan lebih de na cede to melo rapi ta 80 muruna de na cede to pa melo rapi ta 50 60 na bahkan lebih dari itu banyak sekali saudara-saudara kita melo rate ta murue tapi pas sukanna fong la taala makna de de karatakan de gaga tambana de tuga kurana na rapi pas sukamu lele no pamasina Allah subhanahu wa taala syukur ki pa. Belum tentu saya pun tabe ya pak. Belum tentu saya ini pak. Wad dirapi pada umur nalin atau matote. Dia gak jaminan. Pada mulai dia yang kakui pak. Dia gak jaminan. Maka dia juga rapi pitu puluhan na arwa puluhan na. Dia gak. Jadi syukur kita melampis juga tak. Nekia. Angka si dia desana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu apa tika kenani. Perlu apa ringarangan. Si kanja-kanja ne tau. Ia naritu. Tau angke melampi umur na. Nama kanja mat darari lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Pak kolim faimam. Si kanja-kanja ne tau. Ia naritu to malampi umurutna. Malampi sungutna. Nama kanja to mati nuluna lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lanjutan nah hadis saya. Si jajane si dirupa tau. Sejelek-jeleknya orang. Ia naritu to malampi umurutna. Nekia namo baban nama sigit deto nule mitai. Deto kakak pak kupin rapadi. Dega alhamdulillah. Jamaah insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dena cede taupa, terlalu banyak saudara-saudara kita mengatakan dirinya beriman kepada Allah, mata pakaya usah selori fung taala, tapi mohon maaf, beriman kepada Allah itu Pak, mata pakaya sangali lori fung taala, harus ada bukti. Agana iro, e pakanjaki, e pigo pasurono Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Jamaah Sarawal Mi'raj yang insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo katane ibu, melo kiro nangi polai punai anak padar nak pangajiro. Buah? Ibu. Oh ibu. Melo kira-kira boleh anak padar nangi ro. Alhamdulillah. Pak lo pasaki angka kita poro baca pak dua kita lo baca. Salah satunya itu kita fatul idar. Nerampik kue lalana kita nigi-nigi tahu melo punai anak pak kapala melo punai anak pengaji dan semacamnya insyaallah hal ibadah nasa gurutta lalana kita na si boleh-bolehmu okun nina juma laba apa nih ustaz laba nih iya itu pak pesan bahkan dipertegas pak ajak lalo iya upasaki pak ajak lalo tatari wanina satu si bawa nina ah magai ilalana kita narampe nigi nigi tau tarui wanina satu nani wanina ah nomro nan cijiwi jalori sisena koi lebon nalinoi aga nasa guruta mundripi nade nama ceko ceko itu ananai mundripi nade nama kalasi itu ananai ini pahalana kita satu. Yang kedua jamaah insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sebelum Jumat kan Pak saya di Pare-Pare. Aku padang jamaah yang sebab mi ke padang kang ukur. Mi ke padang kang. Ngrusta. Aga jero kasih wad di tona piko to carana masa gena to dale. Malam ma Pak kalau waki. Imar kucing nar. Maka rajin itu to melo pada tau melo ki melio to meli aga nade kage melo piko. Iya. Aneki angka kepala wad dia kemalak-kemalakang. Angka si hari-hari pak pasan depan ritata satu yoko pure tawe basubu iya tanggal ini pak yoko pure tawe basubu nataku angka mo tau istiqomah kangi pananungangi lepalangi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah oi kesaratu sebelum kamat tawe pure basubu tawe sebelum kamat tawe palawangna baca ke seratu minimal tapandan nunggu salam 40 ini insyaallah agaknya sendiri guru tak dalek nama itu macam rolai iya dua yang ketiga pak agak pindah sendiri guru tak pegai je salawak melori alim alabina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iya nama dari apa je ini pak yang kali ini nasan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nadeh itu masalawak padahal manasa desa dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka daman ahaya sunnati fakada ahabani waman ahabani kana maya fil jannah nigi nigi tau melo nigi nigi topo jika majapunai nigi topi go sunnah kunasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

majapuna na puji ka itu tawe wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah nigi nigi to nasa nabi tu sallam puji ka sibao ka ilala surga pamasina ku Allah subhanahu wa taala kega buktin na pa maka dai puji ali malabina nabi tu sallallahu alaihi wasallam perbanyak salawat kepada Rasulullah patapulo asmota pandan nunga pa atamatapan na Allah subhanahu wa taala ya ko pura ki masambayang isa sebelum subuh patapulo wenni mota tak kemalakan insyaallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad we ka padatu insyaallah pak sebelum batawe subuh insyaallah na nasa guruta masagena dalek na tawe atamatapan na Allah subhanahu wa taala tinggal ramuro megelana nih. Yang kedua, yang selanjutnya. Terakhir Pak, kami dikasih oleh guru kami itu makada iya ko angka kona milo isagenaya dalil mulori Allah Subhanahu wa taala. Atunili kujik masempajang. Yang kedua, aja musalai on rosempajamu sabalunna makiringa ngifati tu due pajajegamu. Ini Pak, waktu ku melo nikah si bayi bu'e 7 tahun yang lalu loka kak ku guruta malah baraka guruta engka garo kasih baraka baraka wadi lolonan na to pada to hate mun rolibo na lino aga nasa guruta de lain sangadina Pak iroba malak dan apa tu patu ka ngak maka da enak ufasak ko aja musalai on rot tudangan munari kupur ko masempajang na sabalun na makiringan suratul fatiha loko itu dua pajajingan insyaallah na pak baraka ifallah subhanahu wa ta'ala pasti dan dipastikan pak masagena nasagena yang dalit ifallah subhanahu wa ta'ala jamaah isra wal mi'arat yang insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya tempat-tempat ifallah subhanahu wa ta'ala ibataru hadasana nabi sallallahu alaihi wasallam makada qatiur rahim wajarus su' tau angkai makai jama beli bola apa angka potong apa je tau pak amai cerita jana bawa titul ini secerita angka terkadang saya atau teman-teman of Allah subhanahu wa ta'ala biasa makadaka dega jero kira-kira to syukur-syukur iya dega ro kira-kira to syukur nareko angka na beli bola atau pada tau eh angka na otona angka na agan na syukur kipa polegam mematu de na yulai tapodan beli bola ta pungaji tabe wadi kapang tapinra otota maku kasih beli lurang-lurang tapi upan-upan angka to ka dipa biasa na po guru ta makarai itan itu to ka di agan na po hai cicil maku cicil tenatu kumpajai coran aji idi iya i contoh ya pa ya ma cicil ne kumpajai di kumano ko we tawe mumpajai sa itu pak yang kedua. Yang kedua selanjutnya ala kama ni matu pat diwat tatangga baniki menreki matu bolawe contoh nak dosa tak dampingi ka ustaz ai magro angkoro kasindo ku mapat diwat tangi he mage wat digati lo tulu ngat telur-telur ngasa kalo kasih rumah sakit we den ala da pano pat diwat tapi ku ni ku makara ka tak dampingi ka de panali pa otoku de na cucu ya lur mo solat gamai atau tapan apa Allah subhanahu wa taala jamaah yang insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Isra wal Mi'raj itu pak, sekira-kira akata peko cerata to siolong polo pada terpatau. Isra wal Mi'raj itu peko cerana to makanya asin supunga talori Allah subhanahu wa ta'ala. Iyem itu setengah na kunci dasarna tu. Ipakanjake kasiwanga talori Allah ta'ala. Dena cedek tau pak masa ngalina selang, mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Tapi magi pala namu mana babana masih dia tenu le mitai. Dia na cede tau pa nang kali nga pa bang Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Nang kali nga pa bang pa manasa nang kali nga. Narapi hayya 'alas salat. Narapi, Thomas Sempayang, loko me Thomas Sempayang, dia na jampai, kabang kami tutup ado cili, kabang, iya angkado cili kabang, nang kalinga macawe masigi boleh bolana, baka ma beli bola masigi, dia na nono pak kabang, dia kerup pelajar hari, aga katane suruh kilo ma berjama, aga katane suruh kilo ma

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napawi anu de natongang napura ka napodan nabita. Ini Pak langsung ada budak mengatakan dan ini dikasih oleh kami napodaki guru ta. Napura wang kalinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puada makada nigi-nigi tau. Tangkelinge Pak cicami lobo jamatu. Nigi-nigi tau. Serekuam mangi iya ko tak buka siangi nani tak buka la tami matau ta, la tami lebu kesoi tak ko nabacai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yaku wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabba anta akhidhu min nasiyatiha inna rabbi 'ala sirati mustaqim. Apa lagi agana sapa Abu Darda Nabi ta sendiri malika dena mungkin iro na dana Nabi ta napa si salah si bawa akataku napuro baca na usale bolaku letih pak maka dia nangir si benewe si batudang ibu darda dia gagah salahana lo tunggu aku mitai ala kamar maku tunggu nih iya walhasil pak Abu Darda lo tunggu aku mitai iya lo ku mitai letih okoro ala lena bawa bolana tojo dia gagah merigagah macan ni capu nakada Abu Darda saya yakin dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Dia gagah pak termasuk kan teman-teman teriolo. Aga na baca contoh kecil waliyatalattaf wala yusiran nabikum ahada yakum padiwatati itan rabana pe bacangiro. Tapi kan terkadang anak munri sisa onro makurani tepan apa? Iya biasa makan ai kemana mereka hubungan nah. Magana kir waliyatalattaf wa ibaca na pepaitan padiwata. Aga kira-kira hubungan na nang iya pak dohang iya pak Abu Darda na baca iro. Si bawa tepan manasanita sahabat nan reapi bolana sahabat. Magana lo kamita ini na marigaga. Ini pak, ini keyakinan. Nah sebab Rasulullah SAW itu tidak mungkin menyampaikan sesuatu hal yang dusta di agama sendiri. Pak, nah sebab pasti anutongan nak sampaikan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah, ufakulinga kipai mang tanapodo tule ni mapala. A'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Tabaca nari kupura ima emelo tamang ribi. Si bawa bunga pura kupura kima sama jah subuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yaku wa la hawla wa la quwata illa billahil alul azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma Allahumma inni a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabba anta akhidhum minasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Insyaallah pak napa belaiki Allah subhanahu wa ta'ala boleh anukum apa tasila silangi apa Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam mapuada tablani bu alhamdulillah kota apalani alhamdulillah insyaallah untuk lebih berkahnya acara kita sekali lagi saya sampaikan mohon maaf pak narengu keberikan aku tak salah. Deleng akat tong tulok ke pak guru ki nekia melomi palap bangi agama na Allah subhanahu wa taala serekua mangi ia masih kita pede makanjai pak berjamaah pede mege pak berjama dan yakin dan percaya jamaah insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa taala pede mege pak berjamaah pak ia ku maka de guru ta ia ku nulle ni pak berjamaah subuh pade egan na pak berjamaah kuma jumat awe maka yakin dan percaya pak insyaallah berakat na Allah subhanahu wa taala na panonno kori kampota. Amin ya rabbal alamin. Marilah sejenak kita berdoa insyaallah tanofodo Allah subhanahu wa taala angke tu nasagana mana kita leta napabele ki pole kon wa patasi la selang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima alik wal khatimi lima sabaq. Nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim.

azim. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Tadampungi sininya dosa. Dan jadikanlah kegiatan kita ini pada waktu ini, kegiatan Isra wal Mi'raj, sebagaimana kegiatan yang insyaAllah diridahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, jikalau kami memiliki satu penyakit dan kami sudah berubah kemana-mana, maka dengan izinmu Allahumma ya Allah, sembuhkanlah kami dari segala penyakit tersebut. Dari kongkak kuilalana kampung insyaAllah, terkhususnya kuilalana masjid, ada yang menderita satu penyakit, sembuhkanlah mereka ya Allah. Jikalau di dalam masjid ini insyaAllah angkat tukasi kunai telai inrang, maka dengan izinmu ya Allah, dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kelapangan kepada mereka. Alaini kasih lalafong nawadding naja iya nawadding najarangi. Allahumma ya Allah, jikalau kami memiliki satu kesalahan yang terkadang menjadi penyebab untuk doa-doa kami terhalang kepada Engkau ya Allah, maka ampunilah segala-gala hal tersebut sehingga dosa-dosa kami bisa sebagaimana kami telah lahir ke dari rahim ibunda kami. Allahumma rabbana inna

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang udah punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Andor, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp.

0: WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari imbrah dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul muharram, ja'ala syahrul muharram miftahan likulli 'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, al-abiduna wal-abidat, insyaallah yang senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari senantiasa di setiap detak jantung kita, di setiap nafas-nafas kita, di setiap gerak langkah kaki kita, senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap aktivitas langkah apapun, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas itu akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, fazkuruni azkurkum, maka senantiasalah ingatlah kalian semua kepadaku. Dalam aktivitas apapun juga, tentunya dalam hal kebaikan, sehingga kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah. Kalau kita

senantiasa mengingat Allah, azkurkum kata Allah, maka aku akan senantiasa mengingatmu. Kalau sudah urusannya diingat selalu oleh Allah, maka pastilah kita akan senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Sebagaimana setiap sholat kita baca suratul Fatihah, yang merupakan rukun sholat. Kalau baca surat itu sunnah. Toh kalaupun kita tidak sempat baca surat, tetap sah sholat kita. Tapi suratul Fatihah sebagai rukun, kapan kita tidak baca suratul Fatihah di setiap rokaatnya, maka sholat kita tidak sah. Kecuali kita dalam keadaan masbuk, sholat berjamaah dalam keadaan masbuk, yang tidak dapat surat Al-Fatihah langsung ruku karena mendapati imamnya ruku, kita langsung ruku, maka Al-Fatihah kita ditanggung oleh imam. Tapi kalau kita baca, mohon maaf, sholat sendiri, maka wajib kita membaca suratul Fatihah. Di suratul Fatihah yang kita baca salah satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Lalu dilanjutkan ayatnya, ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama kita minta kepada Allah adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami selalu ya Allah ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang engkau ridhoi, jalan yang memang engkau sudah tentukan, bukan jalannya orang-orang yang murka yang engkau sesatkan. Na'udzubillah min. Maka setiap aktivitas, bahkan setiap waktu kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir di dalam hati, berzikir dengan ucapan alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, kita sudah melakukan salat aktivitas, salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Setelah salat maghrib, menunggu salat isya, di malam yang penuh keberkahan ini, karena sekarang bertepatan dengan malam Jumat, yang mana malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Apa bahasa Bugis ya? Punggawa. Pimpinannya. Punggawana Soe. Punggawana Soe. Pimpinannya hari itu adalah hari Jumat. Sayyidul Syuhur. Pimpinannya bulan adalah Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Sedangkan Sayyidul Ayyam, pimpinannya hari adalah Yaumul Jumu'ati, yaitu hari Jumat. Nah, kita berada di malam Jumat, dan salah satu waktu yang kata Rasulullah amat sangat mustajab dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain apabila kita berdoa adalah apa? Yaitu di hari Jumat atau di malam Jumu'ah. Bahkan ada hadis dikatakan barang siapa mamata fi yaumil Jumu'ah aw lailatin, barang siapa meninggal di hari Jumat atau di malam Jumatnya, maka dia terbebas dari siksa di alam kuburnya. Kenapa? Karena begitu istimewanya di malam Jumat atau di hari Jumat. Dan alhamdulillah, kita di malam Jumat ini, setelah kita melakukan aktivitas salat maghrib berjamaah, menunggu salat isya, diisi dengan sama-sama kita mengkaji ilmunya Allah, kita mentadaburi ayat-ayat Allah, kita mengintrospeksi diri kita, kita belajar lagi, lebih dalam lagi, kita sama-sama belajar tentang ilmunya Allah yang maha luas. Mudah-mudahan duduknya kita sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Mungkin saudara-saudara kita yang tadi salat berjamaah maghrib ada kesibukan, ada aktivitas di luar sehingga tidak bisa sempat duduk antara maghrib isya ini. Padahal ketika kita duduk antara maghrib isya ini mengkaji ilmunya Allah, berada di majlis ta'lim, berada di majlis ilmi, kata Rasulullah, barang siapa umatku yang duduk-duduk berada di masjid zikir, majlis ilmi, majlis ta'lim, maka itu bayangan seperti kita berada di raudhah nya surga atau di taman-taman surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk insya Allah biiznillah
adalah orang-orang yang kelak berada di taman-taman surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, Bu, Ibu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Cepat. Ibu kalau mau masuk surga cepat, mati juga cepat. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dan Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Zar Al-Ghifari, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, Abu Zar, barang siapa umatku yang duduk-duduk mendengarkan ilmunya Allah, maka dia akan mendapatkan pahala khairun, lebih makanja, lebih baik, lebih bagus daripada sholat sunnah 100 rakaat. Belum tentu minggu ini kita musung pajang sunnah 100 rakaat. Tapi dengan duduk ya kita seperti ini, kita mendapatkan pahala yang bahkan lebih baik daripada musung pajang sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah. Apalagi di malam, mohon maaf, di bulan Muharram ini, Masjid Rahmah memfasilitasi kita. Untuk apa? Yuk kumpulkan ladang amal sebaik-baiknya. Mengumpulkan pundi-pundi pahala. Karena setiap dari tanggal 1 sampai tanggal 10 saya lihat jadwalnya, Masya Allah, mohon maaf, diisi dengan ceramah agama. Ini ladang amal untuk kita. Ini jadi ladang pahala untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya Rabbal. Dan kita sekarang sudah berada di hari yang ke-6 di bulan Hijriah. Kalau bulan Hijriah, Maghrib itu sudah perubahan tanggal. Jadi Ba'dal Maghrib sudah perubahan tanggal. Jadi bukan dikatakan lagi malam 6, tetapi hari ke-6. Beda dengan Masehi, kalau Masehi itu jam 12 teng, karena dia mengikuti peredaran Syamsiah, matahari. Maka perubahan tanggal yaitu 12, jam 12 malam. Tapi kalau Hijriah, perhitungan itu perputaran Qomariyah, bulan. Lebih cepat, maka Ba'dal Maghrib itu sudah pergantian tanggal. Nah, kita berada di tanggal 6 bulan Hijriah. Di bulan Muharram, yaitu tahun 1441 Hijriah. Artinya, kita masih diberikan umur sampai di tahun 1441 tahun Hijriah. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah pengajian rahimakumullah. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada berapa? Isna asyara, ada 12 bulan. Kira-kira 12 bulan ini bulan apa aja? Coba Bapak, Pak, bulan apa aja bulan 12 ini? Yang di sisi Allah ada berapa bulan? 12 bulan kira-kira bulan apa aja? Januari, Februari, Maret, April. Bukan itu. Karena Allah tidak kenal bulan Januari, Februari, Maret, tidak. Yang Allah kenal adalah apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, habis Rajab, Syawal, oh Syaban, habis Rajab, Syaban, habis Syaban, Syawal, habis Syawal. Kok abis Rajab, abis Syaban, kok Syawal? Abis Syaban? Ramadan, abis Ramadan? Syawal, abis Syawal? Zulqa'dah, bukan Zulqa'dah. Zulqa'dah. Mohon maaf, yang benar adalah Zulqa'dah. Sama dengan wazannya Zulhijjah. Tidak dikatakan Zulhajjah. Zulhijjah. Maka bukan Zulqa'dah, tapi Zulqa'dah. Kenapa? Karena Qa'dah itu artinya duduk. Kalau Qa'dah itu duduk sebentar. Bapak, ibu duduk, sep, berdiri lagi. Ini Qa'dah. Tapi kalau Qa'dah, ini duduk lama. Kenapa? Karena di bulan Zulqa'dah itu, orang duduk, orang Arab duduk-duduk di depan rumahnya untuk menanti, duduk-duduk lama, untuk menanti, mohon maaf, para
jamaah haji dari penjuru dunia datang untuk ziarah di kota Makkatul Mukarramah. Maka duduk-duduk lama. Nah, duduk-duduk lama ini dikatakan ki'dah. Makanya dikatakan Zulqi'dah, bukan Zulqa'dah. Zulqi'dah, lalu yang terakhir Zulhijjah. Zul, setelah Zulhijjah, Zulqipli. Enggak ada Zulqipli. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah. Dari 10, 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum. Artinya hurum diharamkan. Ada yang menafsirkan dihormati. Kenapa? Karena ternyata 4 bulan ini Allah mengharamkan terjadinya peperangan. Allah mengharamkan terjadinya pertumpahan darah. Kenapa? Karena memang bulan 4 bulan ini dipilih oleh Allah, salah satunya untuk persiapan melakukan yaitu ibadah haji. Makanya 4 bulan ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan ini kata Rasulullah, salasatun mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut. Apa 3 bulan berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut yang hurum, diharamkan oleh Allah, dihormati oleh Allah, tidak boleh Rasul berperang pada saat itu. Lalu 1 bulannya di mana? Baina Zumadi wa Sya'ban, yaitu antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Apa itu? Rajab. Bukan Ramadan. Rajab. Makanya di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang luar biasa yang menggemparkan dunia, yang tidak bisa dimasuk dengan akal tetapi harus melihat dengan faktor iman, yaitu apa? Terjadinya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita berada di bulan Muharram ini adalah di mana termasuk dari 4 bulan yang haram. Ada hadis dikatakan, ketika kita melakukan aktivitas ibadah di bulan yang haram ini, di bulan 4 bulan ini, mohon maaf, kadar pahalanya, riwatnya, pahalanya, ganjarannya lebih besar dibandingkan kalau kita melakukan di bulan-bulan lain selain Ramadan. Ini kita termasuk bulan Muharram. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat, bulan Muharram ini dijadikan awal bulan daripada bulan Hijriah yang telah dipilih, ditetapkan di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Zaman Rasulullah, mohon maaf, belum ada pertanggalan Islam Hijriah. Makanya pada saat itu biasanya orang Arab mengatakan atau menandai tahun dengan kejadian yang terjadi pada tahun itu. Contoh, Rasulullah lahir di suatu tahun di mana ada peristiwa Raja Abraha membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dikatakan Rasul lahir itu tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Mungkin kalau pada saat itu Raja Abraha naik kuda, mungkin dikatakan tahun kuda. Kalau naik bembe, dikatakan tahun bembe. Kalau naik unta, dikatakan tahun unta. Nah, belum ada. Maka ketika zaman khalifah, dengan peredaran ekspansi, Islam sudah menyebar luas di seluruh penjuru dunia, maka untuk memenuhi kebutuhan umat muslim, agar bisa, mohon maaf, berinteraksi dengan luar daripada Jazirah Arab, maka perlu pertanggalan khusus ciri khas orang Islam. Maka dipilihlah pada saat itu, mohon maaf, yaitu di bulan Muharram, dilihat atau diambil dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan hijriyah. Mungkin kalau diambil pada saat itu hari lahirnya Rasulullah, miladiyah. Atau kalau diambil dari wafatnya Rasulullah, wafatiyah. Tapi kalau diambil dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, maka dikatakan tahun hijriyah.
Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Banyak amalan-amalan yang kita bisa lakukan. Tapi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fawa rabih." Kita sudah berada di awal tahun, tahun baru. Barang siapa yang tahun ini, hari ini lebih makanja daripada tahun kemarin. Ibadahnya makanja, akhlaknya lebih makanja, hubungan sosial masyarakatnya lebih makanja. Maka kata Rasulullah, fawarabih, maka dia menjadi orang yang beruntung. Mohon maaf, kalau kemarin sholatnya masih yang standar-standar saja, sholat wajib saja, ya tambahlah qobliyah ba'diyah. Berjamaahnya juga nanti jamaah, nanti tidak. Tapi di tahun ini, di tahun baru ini 1441, lebih makanja. Bukan hanya sholat wajibnya saja yang standar kita lakukan, tetapi ditambah dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir, dan sebagainya kita tambah. Bahkan sholat berjamaahnya setiap waktu kita pergi ke masjid. Fawarabih, maka kita menjadi orang yang beruntung. Kalau kemarin masih, mohon maaf, ketika sumbangan infak sebu, dua sebu, tahun ini tekad. Oh, jangan sama dong dengan tahun kemarin. Kalau kemarin 2.000 masuk celengan, tahun ini naiklah minimal 3.000, ada peningkatan. Lebih makanja 5 sebu. Lebih makanja 10 sebu. Kenapa? Karena semakin banyak kita sedekah, semakin banyak nanti kita dapati pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu istilah, the more you give, the more you get. Semakin banyak engkau memberi, semakin banyak engkau akan dapati. Bapak Ibu, mohon maaf, kira-kira mobil yang kita punya, kendaraan yang kita punya, rezeki kita bukan? Pak? Pak, istri kita rezeki bukan? Rezeki toh? Ibu? Bu? Suami ta rezeki bukan? Rezeki. Rezeki dari siapa? Dari mertua. Ya, rezeki dari mertua, melalui mertua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diberikan oleh Allah itu adalah rezeki, ma'atallah 'ala ibadillah. Apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah itu hakikatnya adalah rezeki. Kesenangan, kebahagiaan, kesedihan, kedukaan, musibah itu adalah rezeki. Nah, rezeki itu adalah ujian untuk kita. Tapi hakikatnya apa yang menurut kita rizki, apa yang menurut kita kita miliki, itu belum tentu rizki kita. Karena kata Nabi, rizki kita itu cuma tiga. Ma akalta, yang pertama apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran, itu rizki kita yang sebenarnya. Makanan yang masih tersimpan di meja makan, ibu tadi bikin nasu bale. Kalau bakar bahasa Bugis siapa? Tunu. Tunu bale, nasu bale, bikin tunu bale, nasu bale, bikin apapun, kita setengah mati sudah masak, lalu kita siapkan di atas meja makan, lalu kita mohon maaf mau makan, kita duduk di kursi meja makan, walaupun itu makanan sudah ada di hadapan kita, belum tentu rizki kita kalau belum sampai masuk ke tenggorokan. Karena bisa jadi makanan yang sudah kita siapkan setengah mati, mau kita ambil, kita masukkan ke dalam mulut, tiba-tiba kucing lebih cepat dari tangan kita. Naik ke atas meja makan, ditarik baleta, dibawa lari sama coki, kira-kira itu baleta rizki kita atau rizkinya coki? Rizkinya coki, bukan rizki kita, walaupun setengah mati kita berusaha. Kenapa? Karena kita kalah cepat dengan coki. Coki sudah tarik duluan baleta. Kenapa? Karena makanan itu belum masuk ke dalam tenggorokan kita. Ama akalta, apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran, itulah rizki kita. Yang kedua, ma labista, rizki kita apa-apa yang sudah kita pakai lalu usang.
Pakaian kita pakai lalu usang jadi palulu. Kendaraan motor kita pakai lalu lama-kelamaan usang jadi bongkahan besi. Pokoknya apa-apa yang kita pakai itulah rezeki kita. Yang masih tersimpan, yang belum kita nikmati, yang belum kita pakai, belum tentu rezeki kita. Terkadang ada bapak-bapak ngumpulin duit buat beli motor, buat beli mobil lah. Masya Allah, sudah bisa beli mobil, itu mobilnya tidak mau dipakai. Ai sayang-sayang, matu macam repa, nanti lecet. Disimpan saja di garasi, ditutup dengan kain. Dia lebih-lebih memilih naik motor, mohon maaf, naik motor bahkan motornya sudah butut dan sebagainya. Pada setengah mati dia beli uang, mohon maaf, kumpulkan uang untuk beli kendaraan tersebut. Tapi ternyata sudah beli, dia tidak mau pakai. Ini belum tentu rezeki kita. Ternyata belum dipakai itu mobil, tak? Sudah dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kira-kira otok tak itu, mohon maaf, sudah menjadi rizki kita bukan? Bukan, menjadi rizki ahli warista. Ibu beli kerudung sembayang, 1 juta. Ditanya sama anaknya, bu, kenapa kita tidak pakai-pakai mukena tak? Cantik itu mukena. Apa jawaban ibu? Matu pina malapai. Nanti pi lebaran baru dipakai kerudungku yang baru. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ternyata belum sampai lebaran. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kerudung sembayang tak bukan rizki kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya sesuatu yang bisa kita beli, langsung pakai. Karena belum tentu, mohon maaf, besok masih ada umur untuk menikmati apa yang kita beli. Punya baju baru, pakai. Punya kerudung baru, pakai. Punya kendaraan baru, pakai. Punya istri baru, pakai. Kenapa ditunda-tunda dan sebagainya? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Malabista, apa yang sudah kita pakai lalu usang. Dan yang ketiga, rizki kita yang sebenarnya, masodakta, apa yang sudah engkau sedekahkan, a'taita, itulah yang akan memberikan engkau ganjaran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, yuk kita buat planning, harus lebih baik daripada tahun kemarin, apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua kata Rasulullah, man kana yaumuhu mislu amsihi, barang siapa yang tahun ini sama saja pada moi, tidak ada perubahan dengan tahun kemarin. Kalau 1440 Hijriah, salatnya ya begitu standar. Tahun 1441 Hijriah juga begitu-begitu juga. Tidak ada perubahan. Masuk celengan tetap 2 sebu. Salatnya tetap, puasanya tetap, tidak ada peningkatan. Maka kata Rasulullah, fahuwa magbun, maka dia menjadi orang yang rugi. Rugi, kenapa? Karena waktu terus berjalan, tetapi tidak dioptimalkan waktu yang terus berjalan tersebut untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka kata Rasulullah, kita menjadi orang yang rugi. Tapi yang lebih parah Bapak Ibu, man kana yaumuhu syarron min amsihi, barang siapa yang hari ini, tahun ini 1441 lebih jelek daripada 1440 Hijriah. Kalau kemarin masih rajin mabere jama, kalau kemarin masih rajin ibadahnya, kalau kemarin masih rajin sedekahnya, kalau kemarin masih rajin puasa sunnahnya, tapi di tahun 1441 makin merosot ibadahnya, jarang lagi ke masjid, puasanya sunnahnya jarang-jarang lagi dikerjakan, sedekahnya pun jarang-jarang dia lakukan, bahkan hubungan sesama manusia pun lebih jelek, banyak musuhnya, banyak yang baku bombe, banyak yang tidak suka dan sebagainya. Maka kata Rasulullah, fahuwa mal'un, dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'uzubillah min zalik. Maka dari itu,
Apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Yang pertama tentu adalah muhasabah, introspeksi diri. Kita lihat diri kita, apa yang sudah kita lakukan di tahun kemarin harus menjadi cambuk, tahun ini harus lebih baik. Makanya di awal tahun 1441 Hijriah ini ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai pemicu untuk kita kerjakan di bulan-bulan selanjutnya setelah Muharram. Apa saja? Yang pertama, tentu di bulan Muharram ini disunnahkan kita puasa. Kapan? Ada 3 tingkatan. Kalau kita bisa 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Ini yang paling tinggi tingkatannya. Nah, kebetulan tahun ini bertepatan tanggal 9 September. 10 September, 11 September itu bertepatan juga 9, 10, 11 Muharram. Kita bisa lakukan. Gak bisa tanggal 3 hari tersebut, 2 hari. 9, 10. Gak bisa juga 2 hari. Minimal 1 hari di tanggal 10 Muharram, atau kita kenal dengan Asyura. Inilah yang sunnah. Jadi kalau mohon maaf, kalau kita beli pasairok baru, patapi baru, itu bukan sunnah Rasul. Karena saya lihat di sini, adatnya di sini, lain di Jawa lagi. Kalau di sini kan adatnya, mohon maaf, kalau Asyura, tanggal 10 Muharram, pasar rame. Betul, Bu? Bu? Betul? Masih begitu? Masih. Orang beli pasairok baru, beli patapi baru, beli apa lagi? Pisau baru, pokoknya apa-apa serba baru. Saya nggak tahu, saya belum mendapatkan jawaban kenapa orang-orang dulu di sini kalau 10 Muharram seperti itu. Tapi yang saya dengar katanya beli pasero baru Asyura itu biar rezekinya diserok-serok katanya. Saya nggak tahu, wallahu a'lam. Ibu, mohon maaf. Beli paserok barunya, beli patapi barunya, beli pisau barunya itu halal. Wa halal lal bai'a wa harramar riba. Kita dihalalkan untuk jual beli. Jadi beli paserok, beli pisau, beli patapi baru halal, silakan. Tapi yang tidak boleh ketika ibu atau bapak punya keyakinan, kalau saya tidak beli paserok baru nanti rezeki saya tasaka-saka. Oh, kalau saya tidak beli apalagi patapi baru nanti saya dapat musibah. Ini yang tidak boleh. Keyakinan itu yang tidak boleh. Dan itu pun hanya adat. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu, yang sunnahnya adalah apa? Puasa. Itu sunnahnya. Sedangkan beli bikin bubur apa 7 rupa, bubur 7 rupa ya. Ya, yang dicampur-campur itu pun bukan sunnah. Itu hanya adat. Karena katanya di dalam kitab Zuratun Nasiin, mohon maaf, itu dulu Nabi Nuh ketika terjadinya banjir 6 bulan tidak berhenti-berhenti itu hujan, banjir besar dikatakan kiamat pada saat itu. Itu Nabi Nuh dan berserta umatnya berada di atas air banjir tersebut selama kurang lebih 6 bulan di atas perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Nah, persediaan makanan lama-kelamaan semakin menipis. Maka Nabi Nuh bingung untuk bisa, mohon maaf, memenuhi kebutuhan umat yang ada di dalam perahu tersebut agar bisa makan semua. Maka Nabi Nuh apa? Kita kumpulkan saja bahan-bahan yang kita bawa sedikit-sedikit agar semua bisa cukup, nanti bikin makanannya air yang banyak. Agar apa? Biar semua bisa makan. Maka apapun yang di situ yang dibawa dikumpulkan jadi satu, dibuat makanan bubur. Makanya orang Bugis katanya masa seperti itu, dikumpulkan satu persatu, ada nangka, ada kelapa, kacang ijo, dikumpulkan jadi satu seperti itu. Gare katanya. Orang di sini seperti itu. Tapi sekali lagi itu bukan sunnah tapi adat. Yang sunnah adalah apa? Puasa. Puasa Asyura yang pertama, yaitu yang kedua Tasu'a. Tasu'a ini tanggal 9 Muharram.
Kenapa kita harus tanggal 9 Muharram ini untuk membedakan puasanya kita dengan puasanya orang Yahudi? Karena ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, mendapati orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram, lalu Rasul bertanya, "Ma hadza? Ma hadhihi? Apa ini? Apa yang kalian lakukan di tanggal 10 Muharram ini? Kami puasa. Kenapa puasa? Karena apa? Inna Musa salama min Fir'aun. Karena Nabi Musa selamat dari Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di lautan, yaitu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka untuk sebagai rasa syukur kami, pengikut Nabi Musa, kami berpuasa di tanggal 10 Muharram ini." Maka Rasulullah mengatakan, "Inna ahakku minhum." Saya lebih berhak dari kalian atas Musa alaihi salam. Maka pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berpuasa tanggal 10 Muharram dan untuk membedakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi, kita berpuasa juga di tanggal 9 Muharram. Dan lebih makanja lagi, 11 pun kita berpuasa untuk lebih hati-hatinya. Jadi 9, 10, 11. Kalau tidak bisa 3 hari, 9, 10. Enggak bisa, cukup. Mohon maaf, kita berpuasa. Ada di bulan Muharram ini kita berpuasa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Karena di dalam hadis kitab Tambihul Ghafilin, Rasulullah mengatakan di dalam salah satu hadisnya dari Abi Qutadah, "Shaumu yaumi Arafah." Puasa di hari Arafah yukaffir sanatan madiyah wa mustaqbalah. Puasa Arafah tanggal 10 Zulhijjah menggugurkan dosa-dosa kita satu tahun yang lalu dan menjaga kita perbuatan dosa satu tahun yang akan datang. Wa shaumu yaumi Asyura yukaffir sanatan madiyah. Dan puasa di tanggal 10 Muharram akan menggugurkan dosa-dosa kita satu tahun yang lalu. Masya Allah. Bu, ada dosa tak? Banyak. Ada dosa suami sama suaminya, Bu? Ada. Bapak ada dosanya sama istri, Pak? Gak ada katanya Bapak. Masya Allah ya Rabbana. Selain kita puasa Muharram, 10 Muharram Asyura, kita puasa Tasyu'a 9. Yang ketiga sunnahnya lagi yaitu apa? Memberikan santunan kepada anak yatim. Walaupun memberikan santunan ke anak yatim tidak mesti di bulan Muharram, kita bisa lakukan kapanpun, tapi alangkah baiknya tanggal 10 Muharram atau Asyura itu dikenal dengan lebarannya anak yatim, kita berikan santunan kepada anak yatim. Jadi ibu, kalau pas serokta masih bagus, patah pita masih bagus, lebih baik uang untuk beli paserok barunya, uang beli patapi barunya, kita alihkan untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Man masaha yadahu ala ra'si yatimin. Barang siapa yang memberikan santunan kepada anak yatim, lalu dia mohon maaf mengusap tangan di atas kepalanya anak yatim, yauma Asyura, di hari Asyura, rafa'allahu fi kulli sya'ratin darajah. Maka Allah akan mengangkat derajatnya di setiap helai rambut anak yatim yang dibelainya. Allah akan mengangkat satu derajat untuknya. Setiap helai rambut dia anak yatim yang kita usap ketika kita memberikan santunan. Maka Bapak Ibu, nanti ketika beri santunan anak yatim, cari rambutnya yang keribau. Rambutnya yang banyak, biar banyak mohon maaf derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari yang botak. Tapi bukan, artinya ini hanya sebagai simbol kita mengusap anak yatim, berikan santunan. Mohon maaf, tahadus binikmah di masjid saya di BTN Sarawali, Masjid Darul Abrar ini udah beberapa tahun semenjak saya di sana, kita bikin program setiap tanggal 10 Muharram, kita panggil anak yatim. Kita kasih kesempatan jamaah untuk memberikan santunan kepada anak yatim tersebut yang kita panggil. Kadang 50, minimal 50, kadang 100. Terserah mau kasih berapapun. Kita buka puasa bersama tanggal 10 Muharram, lalu kita kasih santunan anak yatim sambil kita usap kepala anak yatim. Kita berdoa agar apa? Karena Rasulullah mengatakan, "Ana wa kafilul yatim." Saya bersama dengan anak yatim,
hataini, kata Rasulullah, bagaikan ini, jari telunjuk dan jari tengah, fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bisa menyantuni anak yatim, ketika kita bisa memberikan perdulian kepada anak yatim, maka kata Rasulullah, kita bagaikan dua jari ini nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan sunnah amalan-amalan di bulan Muharram ini, khususnya di 10 awal di bulan Muharram ini, kita bertambah aktivitas, kualitas ibadah kita, hablum minallahnya kita perbaiki, hablum minannasnya kita perbaiki. Bulan Muharram, kalau kemarin masih ada yang baku bombe, yuk di tahun baru ini, mohon maaf, lepaskan baku bombe tersebut, hilangkan baku bombe, jangan ada baku bombe di antara kita, jangan ada lagi saling menggunjingkan di antara kita, saling menebarkan fitnah di antara kita. Yuk kita sama-sama membuat pondasi hablum minannas kita semakin kokoh, semakin kuat, saling mencintai, saling menyayangi, karena hanya orang-orang yang saling menyayangilah, saling mencintailah, yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mohon maaf dengan segala kehilafan. Kalau ada yang salah, itu mutlak dari pribadi saya, tapi kalau ada kebenaran, semata-mata datangnya dari Allah, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu